0: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 CTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Wano 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Inilah 103.6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jati FM.
2: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Minggu edisi 4 Oktober 2026. Kembali lagi bersama Savana di Sona Spaghetti menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu dalam keadaan bahagia.

Dan tentunya Rekan Jati kembali lagi di sini bersama Savana menemani Anda di pagi ini dengan segala aktivitasnya. Mungkin sudah produktif dari tadi pagi Rekan Jati memulai hari dengan berolahraga, atau juga mungkin lagi bersiap-siap nih, atau juga lagi santai-santai aja di rumah sambil menikmati secangkir kopi atau teh di pagi ini. Dan tentunya Savana akan menemani Anda Rekan Jati di hari Minggu, hari yang kita tunggu-tunggu seperti biasa Rekan Jati, di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati edisi 4 Oktober 2026 dengan aneka informasi seputaran pariwisata dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus pastinya.

Dan tak terasa kan jadi kita sudah berganti bulan lagi dan sudah memasuki awal bulan lagi kan jadi di tepatnya di bulan Oktober. Dan juga di pagi ini seperti biasa Sapana ingin mengajak rekan jati untuk berjalan-jalan atau berwisata juga. Apalagi rekan jati, jalan-jalan di awal bulan adalah waktu yang pas untuk menyegarkan pikiran kita setelah satu bulan lalu pastinya, atau menyambut awal bulan yang baru dengan suasana hati yang lebih santai dan juga menenangkan pikiran agar lebih fresh pastinya. Juga seperti biasa rekan Jati di sini di Sona Spaghetti Sapa Pagi Jati, Sapana tunggukan atensi Anda untuk bergabung dan juga sharing-sharing seputaran mau liburan di awal bulan. Di sini di 08116821036 atau di 06514106 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat.

Tapi Rekan Jati, sebelum Sopana bahas nih tentang jalan-jalan di awal bulan, Sopana puterin dulu nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Dari Rekan Jati masih ngebahas pastinya tentang daftar tentang jalan-jalan di awal bulan. Tapi sebelum masuk ke situ, Rekan Jati, Savana ingin menginformasikan ada beberapa unggulan resmi dari Wonderful Indonesia yang termasuk menjadi destinasi yang unggulan di Indonesia di Oktober ini, Rekan Jati. Yang dimana pastinya Rekan Jati ada Raja Ampat di Papua Barat Daya, lalu ada Labuan Bajo di NTT, ada Bali, ada Lombok di NTB, ada Gunung Bromo, ada Borobudur, ada Danau Toba di Sumatera Utara, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Yang dimana Rekan Jati tempat-tempat wisata ini dominan wisata bahari, lalu juga snorkeling, diving, pastinya pulau laut dan juga pantai-pantai yang indah di Indonesia ini, Rekan Jati. Jadi kira-kira Rekan Jati menariknya di awal Oktober, apakah kita mulai dengan liburan ke laut atau ke pantai bersama orang-orang tersayang dan juga bersama keluarga pastinya. Dan mungkin Rekan Jati di sini, Rekan Jati ingin bergabung dan juga sharing-sharing wisata yang cocok untuk kita kunjungi di awal bulan ini. Langsung saja di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Kanjati, satu hal yang menarik dari jalan-jalan di awal Oktober adalah sesuatu yang baru. Kita memulai lagi awalan baru agar pastinya semangat kita kembali menyala ya, Rekan Jati. Tapi Rekan Jati, kalau misalnya Anda punya waktu hanya terbatas atau tidak bisa lama-lama, jadi yang pastinya Rekan Jati adalah jalan-jalan tidak harus jauh atau tidak harus selalu yang memakan waktu yang banyak. Coba saja Rekan Jati memulai dengan eksplorasi tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Mungkin bisa keliling-keliling kota Banda Aceh, menikmati ruang terbuka hijau, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, mampir ke kedai kopi atau mencari kuliner yang belum pernah dicoba. Karena Rekan Jati, terkadang kalau kita terlalu sibuk mencari destinasi yang jauh sampai lupa bahwa di sekitar kita sendiri masih banyak tempat yang belum benar-benar kita kenal. Rekan Jati, sebelum kita lanjut, kita angkat dulu penelpon kita pertama hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo juga, Waalaikumsalam adikku.
0: Widih, Rekan Jati ada Kak Zuni. Gimana kabarnya kakakku hari ini?
1: Oh, alhamdulillah kabar kakak baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, sehat kak ya.
1: Alhamdulillah sehat, Salvana. Kalau nggak sehat, ngapain nggak Zoom masuk radio?
0: Oh iya. Hari ini, Salvana ngebahas tentang jalan-jalan di awal bulan nih. Kalau Kak Zoom kira-kira ada rencana kemana nih hari ini?

0: Pasti nanti, padahal seru aja kan pas keluarnya. Pas
1: Iya,
0: sebenarnya
1: seru.
0: ngumpulin niat pergi dan pas pulang, aduh, pulang lagi gitu.
1: Iya. Kalau kita pergi liburan kan apa budgetnya pasti kan lebih harus ada lebih kan.
0: Iya.
1: Untuk pulangnya yang capek mikirin budgetnya ke depannya itu nanti berbeda lagi.
0: Wah.
1: Jadi dua kali pikirannya capek, badannya juga capek.
0: Duitnya habis gitu.
1: Kalau habis nggak masalah, tapi
0: Oh.
1: pikirin lagi.
0: Oh, aduh.
1: Kalau kalau ya kalau nggak mau habis ya nggak usah makan bu, nggak usah kita jadi nggak habis habis uang kita ya kan. Mungkin capek mikirinnya,
0: Oh.
1: capek badannya, jadi rencana pasti ada. Kepingin apalagi pulang oh tuh kepingin banget, apalagi nanti tanggal 17 ini kan di kampung Kak Zu Maulid.
0: Oh, Maulid.
1: Si makanya kayak kepingin, tapi sini ada nanti pulangnya capek lagi ah enggak. Mendingan lebaran aja nanti.
0: Aduh, berarti Kak Zu ini tipikal kalau ada yang memang niat bener kita pergi, pergi gitu. Tapi kalau enggak,
1: Iya,
0: nanti
1: soalnya.
0: dulu lah gitu ya.
1: Nah, mikir-mikir dulu. Soalnya kan kalau Kak Zu pulang tuh enggak penting butuh waktu 3 atau 4 hari lah. Nah, habis itu anak sekolah lagi, anak ada yang di habis itu piaraan lagi Kak Zu pikirin nih
0: Iya
1: si
0: lagi,
1: bocil-bocil.
0: bocil-bocilnya Kak Zu. Sehat mereka, Kak?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Satu yang ada lemas nih, kayaknya galau dia nih.
0: Galau. Kenapa tuh? Nggak
1: Ya
0: diajak?
1: malam ini nggak diapelin sama cowoknya, makanya galau
0: Oh.
1: dia.
0: Kirain nggak diajak mamanya jalan-jalan.
1: Ya, adanya agak hangat nih Kak Zu. Tapi tadi udah Kak Zu kasih, ya walaupun obat kita, tapi kopi sedikit Kak Zu. Mending tadi Kak Zu disulangin. Ini udah
0: Bilang
1: tidur ya.
0: salam-salam biar cepat sembuh ya, Kak.
1: Amin.
0: Amin.
1: Makanya kalau kemana-mana pikir dua kali itu juga.
0: Iya.
1: Piaraan oke kalau ada BP itu aman. Bisa nyari ini. Yang bocil-bocil ini pasti nanti waktu Kak Zu kan taruh di luar, dia nggak taruh di dalam kan. Memang malam selalu di luar Kak Zu taruh kayak anak kucing ini. Tapi kalau yang gede-gede memang waktu pulang, waktu lapar aja mereka pulang. Memang banyak kucing Kak Zu. Tapi saat mereka lapar aja pulang. Habis makan mereka pergi lagi gitu.
0: Betulan kayak anak kecil ya.
1: Iya, jadi kok yang bocil-bocil ini memang dari pagi di rumah sampai malam mau tidur baru kalau keluar.
0: Oh.
1: Jadi kan kasihan juga masa
0: Iya,
1: aku
0: kayak di kandang gitu.
1: enggak dikandangi, enggak ada kandangi. Ada Kak Zu dengan apa pakan yang Kak Zu beli itu kalau mereka nih. Nanti kalau empatnya Kak Zu pergi, siapa yang kasih makannya kan kasihan juga.
0: Iya, betul, betul, betul,
1: Karena
0: betul.
1: mamanya dia jarang pulang.
0: Mamanya jarang pulang.
1: Kasihan kan, makanya ntar lah.
0: Kira-kira di pagi ini udah ada agenda ke DPR belum, Kak? Atau ini lagi di DPR?
1: Nah, tadi ada di grup katanya rapat nanti jam setengah. Ini jam berapa dah?
0: Jam berapa ya? 8.51.
1: 8.51. Oh hampir nih jam 9.15 nanti katanya ada
0: Oh.
1: rapat di yang dikasih itu jadi.
0: 15.
1: Ini
0: Siap.
1: sumpah. Dikirain orang betul-betul gak ada anggota dewan. Padahal
0: Betul-betulan
1: DPR itu dapur.
0: dapur. Ada lagi apa?
1: Maksudnya tadi di semua anggota harus hadir di rapat di jam 9.30 WIB.
0: WIB, oke siap. Oh iya, sama mau tanya juga, kakak tipikal yang bulatin waktu juga atau misal nih kan ini lagi jam 7, lagi sekarang lagi jam 8.50, nanti sajalah jam 9.00 gitu. Kakak mau bilang gitu nggak? Atau kalau udah ya gerak aja gitu.
1: Maksudnya gini, kadang-kadang kalau lagi rajin-rajin

0: Mm-hmm. Itu maka apa yang harus dikerjakan, dikerjakan terus.
1: Mm-hmm.
0: Jangan, tapi kan yang salah, oh, bisa lagi lah. Ya, mm-hmm. Tunggu aja sebentar, baru masuk rapat. Baru mulai, bisa di 9.30, oh, jangan 9.15 kan. Jadi ini santai dulu nih, lagi nikmati pemandangan di belakang rumah, lagi dengar radio. Di bosku-bosku juga ada yang lagi apa ya, lagi gila-gila diri lah, mandi ya.
1: Iya.
0: Jadi ya kan saja dulu nikmati suasana pagi ini yang alhamdulillah agak-agak lumayan. Bilang tapi nggak tadi juga bilang
1: iya juga, seger nih. Pagi ini
0: tadi kamu dengar di Banda ada gempa ya?
1: Iya, jam 7 tadi.
0: Itu lebih ready kerja tadi katanya. Tapi Kak Zu di sini nggak terasa ya? Apa Kak Zu yang lagi beraktivitas atau juga ya?
1: Iya, sama juga tadi nggak berasa, tapi pas lihat informasi di HP, iya ada dari BMKG. Oh,
0: ya, itulah kayak kemarin hari apa ya? Minggu kemarin katanya ada gempa juga di Banda, tapi pusatnya di Sabang. Kak Zu sendiri nggak terasa, Kak Zu tanya juga sama. Katanya gempa di Sabang kan terasa. Aku semalam gempa ya.
1: Iya.
0: Gak terasa hari ini lah. Tapi gak terasa banyak yang gak terasa ya. Tapi gak tahu juga ya.
1: Iya.
0: Tapi bayangannya gak
1: terasa. Sabangnya tadi juga gak berasa.
0: Oh iya. Mungkin lagi pas-pasannya jalan ataupun lagi apa ya.
1: Iya mungkin ya Kak. Tapi enggak juga, tapi ini ya. Masih awal jam 7-nya, masih di rumah lah. Tapi enggak berasa.
0: Orang rumah enggak terasa juga?
1: Orang rumah, teman saya masih tidur kayaknya.
0: Oh berarti rumah Sapana enggak ada anti gempanya.
1: Oke deh kakakku, pagi-pagi gini enaknya kan dengerin ya, lagu
0: kalau,
1: nih.
0: Kalau di Jepang kan ada rumah anti, mereka udah
1: ada. Mereka teknologinya bagus banget. Oh,
0: dikalah jauh kali kalah dengan mudah-mudahan lah kedepannya lebih maju kita.
1: Amin. Oke deh kakakku, ya, pagi-pagi ini enaknya dengerin lagu nih.
0: Kalau lagu apa ya hari ini ya?
1: Lagu hari ini harus semangat ya.
0: Tuh, kalau semangat apa ya?
1: Apa tuh?
0: Aduh, Sapana, apa ya? Kira-kira coba rekom Sapana.
1: Darinya Potret. Kalau kakak
0: apa
1: kan
0: Potret?
1: Kan kakak suka putih Mata. Abu-abu.
0: Oh, ya udah putarin.
1: Lagi? Satu aja.
0: Enggak terasa kan? Udah kenyang nih.
1: Udah kenyang.
0: Ya.
1: Oke, siap kakakku. Salam-salamnya buat siapa nih?
0: Sehat buat Sapana lah, masa buat orang lain.
1: Lagi?
0: Mudah-mudahan sehat selalu Sapana.
1: Rezekinya
0: bertambahku.
1: Amin.
0: Itu apa yang semuanya cita-citakan dan inginkan mudah-mudahan tercapai segera ya.
1: Amin ya Allah.
0: Jangan lupa juga buatnya Pak Bos. Mudah-mudahan Pak Bos panjang umur selalu, sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan jangan lupa mensejahterakanlah anggota karyawannya.
1: Asik.
0: Dan ini nggak tambah gaji, mudah-mudahan bulan depan karyawannya ditambah gaji bayar ya.
1: Amin.
0: Walaupun 1 rupiah Pak Eri tetap nggak nambah, dia senang orang ini. Bulan 1 rupiah, enggak, bulan depan 1 rupiah ada 2 rupiah kan. Lumayan juga, daripada nggak ada.
1: Oke.
0: Siapa ya? Mungkin buat semua-semua yang lagi dengerin aja lah.
1: Oh oke, siap kakakku.
0: Ya kalau rencana kayak Sapana bilang, mudah-mudahan dengan dengar Sapana obrolin tadi ada objek-objek wisata di Banda Aceh, ada ide-ide kreatif ke situ ya.
1: Yes.
0: Jangan lupa foto-foto.
1: Foto-foto.
0: Lain apa yang minta bilang? Apalagi anak-anak muda sekarang pasti kemana-mana foto, kemana-mana foto,
1: tidak
0: makan bakso, tidak tidak makan bakso di trotoar aja kan auto.
1: Betul, betul, betul, betul. Tapi nanti ada masanya mereka udah enggak kayak gitu lagi.
0: Iya, benar. Ada masanya.
1: Ada masanya. Nanti
0: oke lah, Sapana. Kak Zul, permisi. Makasih banyak di atas waktunya.
1: Siap, kakakku. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Salam adikku.
1: Iya, Rekan Jati, baru saja ada Kak Zu dari Sabang. Terima kasih untuk Kak Zu yang selalu setia konsen di sini dan juga sharing-sharing. Semoga Kak Zu sehat selalu, selalu lancar semua urusannya dan tentunya semoga selalu bahagia. Dan Sapan akan kembali lagi, Rekan Jati, setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, Rekan Jati ada satu nomor bagus darinya, Alex Kriton, What If I Call. Dan Rekan Jati, kalau sudah memasuki bulan berakhiran di mana Rekan Jati mungkin kalau kita yang tinggal di Indonesia sangat akrab sekali dengan perubahan cuaca di bulan-bulan berakhiran apalagi seperti Oktober ini Rekan Jati. Dan juga ada daerah yang mulai sering diguyur hujan. Dan juga Rekan Jati ada yang juga masih merasakan cuaca panas. Tapi menariknya nih Rekan Jati, kalau kita melihat keadaan belahan dunia lain, Oktober justru menghadirkan suasana yang berbeda Rekan Jati. Jadi ada beberapa negara yang memasuki musim gugur, ada juga yang memasuki musim semi, dan juga Rekan Jati ada juga destinasi yang justru sedang berada di waktu yang nyaman untuk dikunjungi.

Jadi rekan Jati, karena banyaknya musim pasti membuat kita atau melihat banyak orang yang menjadikan bulan Oktober sebagai pilihan untuk rehat sejenak. Entah itu jalan-jalan bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang, bersama sahabat, dan juga ada yang mungkin pergi sendirian rekan Jati untuk mencari suasana baru. Dan kalau misalnya nih rekan Jati, kita diberi rezeki dan diberi kesempatan untuk jalan-jalan di bulan Oktober ini, kira-kira rekan Jati mau mencari suasana yang seperti apa? Bisa langsung sharing-sharing di sini bersama Savana, mungkin ingin melihat musim gugur, menikmati kota dengan cuaca yang lebih sejuk, atau justru malah mencari yang cuacanya mirip-mirip seperti Indonesia. Bisa langsung bergabung di sini rekan Jati di 08116821036 atau di 06514103.

Kalau tadi rekan jati Sapona merekomendasikan jika Anda tidak punya waktu yang lama, bisa memulai di daerah-daerah kita dulu. Apalagi khususnya di kita di Aceh ini rekan jati yang memang sangat kaya sekali dengan keindahan alamnya. Tapi kali ini rekan jati Sapona ingin mengajak dan mencoba mengajarkan jati untuk jalan-jalan virtual ke beberapa destinasi yang memang menarik untuk dikunjungi di bulan Oktober ini. Kita mulai rekan jati dari mainnya di Amerika Serikat, yang dimana rekan jati kalau rekan jati ingin melihat seperti apa suasana musim gugur yang mungkin sering kita lihat di televisi, di sosial media atau juga di film-film nih rekan jati. Mainnya ini termasuk menjadi salah satu gambaran menariknya. Dan di daerah ini rekan jati dikenal sekali dengan pemandangan alamnya yang memang sangat indah ketika memasuki musim gugur. Di mana rekan jati pepohonan berubah warna, jalanan dipenuhi panorama alam, lalu rekan jati perjalanan daratnya menjadi salah satu cara menarik untuk menikmati suasananya.

Jadi rekan Jati, kalau misal nih kita di Indonesia, kita mungkin mengenal perjalanan darat dengan pemandangan sawah atau perkebunan dan juga pegunungan. Kalau di Amerika Serikat ini rekan Jati, suasananya bisa berubah menjadi perjalanan dengan warna-warni musim gugur. Wah, menarik sekali ya rekan Jati. Dan jika rekan Jati punya nih rekomendasi-rekomendasi yang memang bisa dikunjungi dalam waktu dekat, bisa langsung bergabung di sini bersama Sapana. Sapana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan sebelum ngebahas yang lain rekan Jati, kita puterin dulu nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

Iya, Regen Jati tentunya masih bersama Salvana di Zona Spaghetti. Sapa pagi Jati menemani Anda di hari ini dan juga masih ngebahas tentang jalan-jalan di awal bulan nih, Regen Jati. Kalau tadi Regen Jati, Salvana sudah sempat ada merekomendasikan destinasi wisata yang cocok dikunjungi dalam waktu dekat, apalagi khususnya kita yang di Aceh ini yang memang memiliki banyak sekali Regen Jati tempat-tempat indah dan juga panorama-panorama alam yang sangat-sangat asri. Dan juga ngebahas tentang destinasi-destinasi wisata yang ada di mancanegara Regen Jati. Dan juga sempat ngebahas tentang musim-musim tadi Regen Jati. Selanjutnya Regen Jati, kita masih jalan-jalan di luar nih. Kalau tadi kita udah sempat mampir di Maine, Amerika Serikat, kali ini Sapana ingin mengajak Regen Jati ke sebuah negara yang ada di Eropa. Ada sebuah negara kecil yang bernama Malta. Ya, di mana Regen Jati, walaupun wilayahnya tidak besar, tapi Malta ini Regen Jati punya kekayaan sejarah dan budaya yang menarik. Dan cocok sekali katanya Regen Jati kalau dikunjungi di bulan Oktober. Salah satunya adalah nama ibu kotanya yaitu Paleta, yang dikenal sebagai kota bersejarah dan masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Dan juga Regen Jati, jalan-jalan di Malta ini bukan cuma soal mencari pemandangan indah, tapi Regen Jati kita juga bisa menemukan bangunan-bangunan tua, karya seni, sampai kawasan kota ini memiliki cerita panjang seperti kota-kota tua pada umumnya. Dan juga Regen Jati, di Malta ini ada Pulau Gojo, salah satu pulau yang berpenghuni, di mana Regen Jati yang pernah menjadi lokasi pengambilan gambar dan juga film-film terkenal di dunia Regen Jati. Jadi kalau misalnya Regen Jati kita berkunjung ke Malta ini, rasanya seperti masuk ke universe film mungkin ya, yang sering kita lihat di televisi ataupun lewat-lewat di sosial media.

ada kota Meksiko. Mungkin kalau Meksiko ini sering ya rekan jati kita dengar dan juga masuk ke dalam salah satu tempat yang cocok dikunjungi di awal bulan Oktober. Karena menariknya rekan jati di periode Oktober, musim hujan di sana mulai berakhir dan kota Meksiko ini juga memiliki karakter yang berada di dataran tinggi sehingga suasananya relatif lebih sejuk dibandingkan gambaran umum ketika kita datang di negara tropis.

0: Jadi rekan Jati, kalau misalnya kita ada rezeki berkunjung ke tempat ini, salah satu tempat yang menarik adalah kawasan pusat kotanya yang dimana rekan Jati memiliki sejarah panjang pastinya. Dan juga ada cerita-cerita tentang peradaban. Dan selain itu rekan Jati juga ada kota-kota metropolitan yang juga memiliki bangunan-bangunan bersejarah. Jadi rekan Jati, kalau misal nih Anda suka perjalanan yang menggabungkan sejarah, seni, budaya, dan juga suasana kota, Meksiko ini bisa menjadi pilihan yang menarik untuk dikunjungi. Malam ini. Jadi rekan Jati, kalau misalnya Anda juga punya nih rekomendasi-rekomendasi tempat-tempat yang cocok untuk dikunjungi dalam waktu dekat, bisa langsung bergabung di sini bersama Savana di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Savana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Barangkali.
0: Dan Sapana akan kembali lagi rekan Jati setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Percaya bahwa setiap

Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Oktober ini. Lalu kan jadi kalau misalnya nih, kalau kita diberi kesempatan untuk pilih salah satu destinasi di Indonesia yang memang sangat-sangat bulan Oktober sekali vibes-nya, suasananya rekan jati, yang paling cocok direkomendasikan adalah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di mana rekan jati? Alasannya karena memang Labuan Bajo ini sangat-sangat punya paket lengkap wisata yang sangat-sangat lengkap, di mana ada laut, pulau, pemandangan, dan juga budaya-budaya. Lalu juga ada Taman Nasional Komodo yang sangat menarik sekali rekan jati.

Jadi di bulan Oktober ini Rekan Jati, Labuan Bajo bukan cuma sekedar tempat untuk datang lalu foto dan terus pulang Rekan Jati. Perjalanan menuju pulau-pulau di sekitar justru menjadi bagian dari pengalamannya. Seperti naik kapal, melihat laut dari perjalanan, berhenti di beberapa lokasi, kemudian menikmati suasana alam yang sangat-sangat asri. Dan kalau Rekan Jati, misal Anda yang memiliki tipe yang suka dengan keadaan tenang, sunset di Labuan Bajo juga sangat-sangat indah sekali Rekan Jati. Dan rasanya setelah seharian beraktivitas, duduk santai sambil melihat matahari perlahan turun di balik cakrawala adalah surga dunia Rekan Jati. Tapi Rekan Jati, sebelum memutuskan berangkat, jangan lupa juga untuk persiapan Rekan Jati, seperti menjaga kesehatan agar perjalanan Anda dan keadaan liburan terasa nyaman dan sehat-sehat selalu Rekan Jati. Karena memang Oktober seperti ini juga merupakan masa peralihan cuaca yang memang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Dan kondisi di lapangan tetap perlu juga kita perhatikan Rekan Jati, seperti melihat keadaan kondisi cuaca menjadi hal yang sangat wajib. Dan jadi kalau Rekan Jati, kalau misalnya bulan Oktober ini Anda ingin rehat sejenak dari rutinitas, ingin melihat pulau, ingin melihat laut dan menikmati perjalanan yang berbeda, Labuan Bajo bisa menjadi pilihan yang menarik. Dan Sobat Angker, kembali lagi Rekan Jati setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Iya, Regen Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Icona Pop All Night, yang sudah membawa kita ke pukul 9 lepas dari 57 waktu Indonesia bagian barat, Regen Jati. Dan tak terasa, Regen Jati, kita sudah berada di penghujung zona spaghetti Sapa Pagi Jati hari ini, edisi Minggu 4 Oktober 2026. Di bulan yang baru, Regen Jati, kita juga harus menumbuhkan semangat baru. Dan juga, Regen Jati, untuk mencari suasana baru tersebut, kita juga tidak perlu pergi jauh-jauh. Cukup di dekat-dekat saja, apalagi kita, Regen Jati, yang memang di Aceh ini punya banyak sekali tempat yang bisa menjadi pilihan. Dan juga, Regen Jati, yang paling penting dari perjalanan adalah jangan hanya mengejar tempat yang kita kunjungi, tapi pastinya menikmati juga perjalanannya. Lalu jaga kebersihan pastinya, hormati lingkungan, dan pastikan kondisi serta perjalanan sebelum berangkat. Dan juga yang paling penting satu lagi, Regen Jati, adalah jaga kesehatan. Karena, Regen Jati, liburan yang menyenangkan bukan cuma tentang seberapa jauh kita pergi, tapi seberapa segar pikiran kita ketika kembali. Jadi, Regen Jati, terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Semoga di Oktober ini sudah siap menentukan jalannya kemana. Kalau belum, Regen Jati, yang dekat-dekat saja dulu sudah oke juga. Terima kasih untuk Anda yang konsen di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Sofana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selalu jaga kesehatan, semoga selalu bahagia.

Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak berharap kita semuanya dalam keadaan baik-baik semua ya. Nah, hari ini Kakak akan cerita. Tapi sebelum Kakak cerita, Kakak punya pengumuman buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca kita buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya. Buat adik-adik semuanya yang suka membaca buku, silakan datang berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca Aceh kita. Nah, buat adik-adik juga yang mau mendengarkan Kakak bercerita secara langsung atau storytelling, kalian bisa datang ya ke Perpustakaan Cinta Baca Aceh setiap hari Jumat pukul 4 sore ya. Sampai bertemu adik-adik semuanya. Oke deh, ambil posisi yang nyaman ya adik-adik. Kakak akan cerita. Hari ini kita akan dengarkan cerita dengan judul Semut-semut Pekerja Keras. Wah, pasti kalian semua udah pernah lihat semut ya. Iya, ada semut yang warna hitam dan ada yang warna merah. Nah, ini diterbitkan oleh Pelangi. Ceritanya seri Hello Animals. Nah, gimana ya ceritanya tentang semut-semut pekerja keras ini? Mari kita dengarkan. Selamat pagi, aku bangun pagi untuk mencari makan, kata si semut. Nah, dia keluar berjalan dengan girang nih. Di gambar ini ada kumbang juga yang terbang. Nah, saat aku berjalan, aku melihat-lihat. Wah, lihat di sana. Aku menemukan seekor cacing, kata si semut. Nah, jadi ini ada gambar cacing dan semut. Cacing itu sudah mati dan berat, kata si semut. Aku tidak dapat menariknya sendiri. Aku akan minta bantuan saudara-saudaraku untuk menolongku. Nah, di sini ada gambar semut. Dia mencoba menarik sendiri cacing itu, tapi tidak bisa karena cacing itu berat dan panjang. Jadi dia tidak sanggup. Makanya dia harus panggil saudara-saudaranya. Nah, kami bersama-sama menggotong cacing itu ke sarang kami. Ah, waktu dia panggil saudara-saudaranya, mereka langsung datang berbaris. Mereka angkat cacing yang udah mati tadi itu ramai-ramai, lalu dibawa masuk ke dalam sarangnya. Rumah kami ada di dalam tanah. Kami menyimpan banyak makanan dalam rumah kami. Wah, jadi adik-adik, semut itu sarangnya ada di dalam tanah ya. Bahkan ada juga di pohon, tergantung di mana dia berada. Jadi di sini dalam cerita ini, sarangnya ada di dalam tanah. Nah, jadi mereka akan cari makan di luar dan menyimpannya ke dalam sarang mereka. Perut ratu semut sangat besar. Dia akan segera bertelur. Nah, jadi di dalam sarangnya itu tidak hanya ada makanan dan semut-semut yang bekerja saja, tetapi di dalamnya ada juga yaitu namanya ratu semut. Nah, jadi tugasnya adalah bertelur nih. Ratu semut bertelur banyak sekali. Kami taruh telur-telur itu bersama-sama dengan rapi. Nah, jadi di dalam sarang itu ada khusus untuk telur, ada khusus untuk makanan, dan ada khusus untuk tempat tinggal semut-semut ya adik-adik. Jadi sarang semut itu besar. Nih, jadi kalau ratu semut bertelur itu langsung banyak telurnya. Jadi tugas semut-semut lain adalah mengumpulkannya dan menyimpannya. Bayi-bayi semut menetas dari dalam telur. Lihat bagaimana berbedanya mereka dari kami. Mereka makan dan bertumbuh. Nah, di sini ada gambar telur yang sudah mulai pecah karena bayi-bayi semutnya akan keluar dari telur itu. Oke, kami berkembang dengan sangat banyak sekarang. Kami butuh rumah yang lebih besar. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya telur-telur tadi sudah menetas dan menghasilkan banyak semut, nah, semut-semut yang besar, mereka akan menggali lagi rumah baru. Nih, kami akan membangun rumah baru. Di sini, kami gali tanahnya. Kami membuat lebih banyak ruangan. Nah, karena mereka sudah semakin besar, jadi mereka harus pindah dan buka sarang yang lebih besar. Karena untuk makanan harus lebih banyak, bahkan untuk tempat penyimpanan telur lagi dan untuk tempat mereka beristirahat. Hari ini kami akan pindah. Kami bawa makanan kami ke rumah baru kami. Nah, jadi mereka pindah ke rumah yang lebih besar yang sudah selesai mereka gali tadi. Mereka pindahkan semua makanan-makanan yang sudah mereka kumpulkan ke rumah baru mereka. Dan kami juga membawa telur-telur yang masih baru ke rumah baru kami. Jadi mereka juga susun di ruangan khusus untuk telur-telur dan ruangan khusus untuk makanan. Sekarang musim salju, sulit untuk menemukan makanan lagi di mana-mana, katanya. Wah, iya, kalau musim salju kita jalan aja susah, apalagi semut yang sekecil itu ya. Nah, tetapi kami tidak takut, kata si semut. Kami sudah punya banyak makanan dalam rumah kami. Nah, jadi itu ternyata ya adik-adik, kalau misalnya sebelum musim salju, semut-semut itu sangat bekerja keras mengumpulkan makanan, membangun sarang, menyusun telur-telur. Karena kalau sudah datang musim salju atau musim hujan kalau di tempat kita, mereka sudah akan sulit cari makanan. Makanya mereka tumpuk makanan mereka banyak-banyak di rumahnya sehingga mereka tidak akan kelaparan. Nah, lalu ada seekor serangga meminta makanan di musim salju. Semut kecil, bisakah kau beri aku sedikit makanan? Nah, semut menjawab, aku mau, tetapi makanan kita berbeda, kata si semut. Jadi karena makanannya berbeda dengan serangga yang satu, makanya semut tidak beri, karena mungkin serangga itu tidak akan memakan makanan semut itu karena tidak sesuai dengan seleranya. Nah, hari ini adik-adik, kita sudah belajar dari cerita Semut-Semut Pekerja Keras yang diterbitkan oleh Pelangi seri Hello Animals. Kita belajar mengenai tentang semut. Nah, jadi adik-adik, semut itu lebih banyak daripada makhluk hidup lain di dunia ini. Dan mereka juga makhluk yang paling sering kita temukan. Ya kan, gampang kita lihat ya adik-adik, kalau kita makan jajan, terus jajan kita jatuh, nah semut-semut pasti akan langsung datang. Tuh, nah semut juga meninggalkan jejak bau kemana mereka pergi. Nah, jadi ketika tadi si semut ini menemukan cacing mati, kan dia sendiri awalnya nih. Tapi karena dia tidak bisa mengangkat, dia panggil saudara-saudaranya. Nah, jadi itulah dia adik-adik. Dia mengeluarkan bau yang hanya bisa dicium oleh sesama semut. Jadi kita tidak bisa cium bau itu, gitu loh. Itu gunanya untuk mereka menemukan jalan pulang juga. Nah, semut juga menggunakan indera perasa di kepala mereka untuk berkomunikasi dengan semut lain. Lihat ya, kalau semut itu ada kayak antenanya kan adik-adik. Nah, ternyata itu cara mereka untuk berkomunikasi dengan semut lainnya. Saat semut menemukan makanan, dia akan membawa sepotong kecil ke sarangnya. Dalam perjalanan, dia akan mengirimkan bau enak untuk memberitahu semut-semut lain di mana lokasi makanan tersebut. Nah, itu tadi adik-adik, tadi kan ada tuh yang namanya jejak bau supaya mereka bisa menemukan jalan pulang. Dan itu juga cara supaya mereka bisa menemukan di mana tempat mereka mendapatkan makanan yang banyak gitu ya adik-adik. Jadi mereka bisa berkumpul melalui bau itu tadi. Tapi bau tersebut hanya bertahan beberapa menit saja gitu ya adik-adik. Makanya kenapa kalau kita lihat semut itu sering berbaris jalannya ramai-ramai supaya tidak tersesat. Jadi mereka selalu mengeluarkan bau masing-masing yang tidak bertahan lama tadi gitu. Dan ratu semut hanya hidup untuk bertelur. Jadi ratu semut itu tadi hanya bertelur saja tugasnya, yaitu untuk memperbanyak semut di tempat mereka atau di tempat kelompok mereka gitu. Jadi setiap kali dia bertelur, itu telurnya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan telur ya adik-adik. Dan semut pekerjalah yang bertanggung jawab untuk membangun dan menjaga sarang, mengurus ratu, telur dan bayi semut, dan juga mencari makan. Jadi ratu semut itu hanya bertelur. Yang menjaganya, yang bekerja itu adalah semut pekerja. Oke, hari ini kita sudah sangat belajar banyak ya tentang semut ya adik-adik. Berarti kalau kalian lihat semut, nah ingat ya fakta-fakta yang sudah kakak kasih tahu tentang pelajaran semut hari ini. Oke deh adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
5: 103,6 Jati FM.
6: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak berharap kita semuanya dalam keadaan baik-baik semua ya. Nah, hari ini Kakak akan cerita. Tapi sebelum Kakak cerita, Kakak punya pengumuman buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca kita buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya. Buat adik-adik semuanya yang suka membaca buku, silakan datang berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca Aceh kita. Nah, buat adik-adik juga yang mau mendengarkan Kakak bercerita secara langsung atau storytelling, kalian bisa datang ya ke Perpustakaan Cinta Baca Aceh setiap hari Jumat pukul 4 sore ya. Sampai bertemu adik-adik semuanya. Oke deh, ambil posisi yang nyaman ya adik-adik. Kakak akan cerita. Hari ini kita akan dengarkan cerita dengan judul Semut-semut Pekerja Keras. Wah, pasti kalian semua udah pernah lihat semut ya. Iya, ada semut yang warna hitam dan ada yang warna merah. Nah, ini diterbitkan oleh Pelangi. Ceritanya seri Hello Animals. Nah, gimana ya ceritanya tentang semut-semut pekerja keras ini? Mari kita dengarkan. Selamat pagi, aku bangun pagi untuk mencari makan, kata si semut. Nah, dia keluar berjalan dengan girang nih. Di gambar ini ada kumbang juga yang terbang. Saat aku berjalan, aku melihat-lihat. Wah, lihat di sana. Aku menemukan seekor cacing, kata si semut. Nah, jadi ini ada gambar cacing dan semut. Cacing itu sudah mati dan berat, kata si semut. Aku tidak dapat menariknya sendiri. Aku akan minta bantuan saudara-saudaraku untuk menolongku. Nah, di sini ada gambar semut. Dia mencoba menarik sendiri cacing itu, tapi tidak bisa karena cacing itu berat dan panjang. Jadi dia tidak sanggup. Makanya dia harus panggil saudara-saudaranya. Nah, kami bersama-sama menggotong cacing itu ke sarang kami. Waktu dia panggil saudara-saudaranya, mereka langsung datang berbaris. Mereka angkat cacing yang udah mati tadi itu ramai-ramai, lalu dibawa masuk ke dalam sarangnya. Rumah kami ada di dalam tanah. Kami menyimpan banyak makanan dalam rumah kami. Wah, jadi adik-adik, semut itu sarangnya ada di dalam tanah ya. Bahkan ada juga di pohon, tergantung di mana dia berada. Jadi di sini dalam cerita ini sarangnya ada di dalam tanah. Nah, jadi mereka akan cari makan di luar dan menyimpannya ke dalam sarang mereka. Perut ratu semut sangat besar. Dia akan segera bertelur. Nah, jadi di dalam sarangnya itu tidak hanya ada makanan dan semut-semut yang bekerja saja, tetapi di dalamnya ada juga, yaitu namanya ratu semut. Nah, jadi tugasnya adalah bertelur nih. Ratu semut bertelur banyak sekali. Kami taruh telur-telur itu bersama-sama dengan rapi. Nah, jadi di dalam sarang itu ada khusus untuk telur, ada khusus untuk makanan, dan ada khusus untuk tempat tinggal semut-semut ya adik-adik. Jadi sarang semut itu besar. Nih, jadi kalau ratu semut bertelur itu langsung banyak telurnya. Jadi tugas semut-semut lain adalah mengumpulkannya dan menyimpannya. Bayi-bayi semut menetas dari dalam telur. Lihat bagaimana berbedanya mereka dari kami. Mereka makan dan bertumbuh. Nah, di sini ada gambar telur yang sudah mulai pecah karena bayi-bayi semutnya akan keluar dari telur itu. Oke, kami berkembang dengan sangat banyak sekarang. Kami butuh rumah yang lebih besar. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya telur-telur tadi sudah menetas dan menghasilkan banyak semut, nah, semut-semut yang besar, mereka akan menggali lagi rumah baru nih. Kami akan membangun rumah baru di sini. Kami gali tanahnya. Kami membuat lebih banyak ruangan. Nah, karena mereka sudah semakin besar, jadi mereka harus pindah dan buka sarang yang lebih besar. Karena untuk makanan harus lebih banyak, bahkan untuk tempat penyimpanan telur lagi, dan untuk tempat mereka beristirahat. Hari ini kami akan pindah. Kami bawa makanan kami ke rumah baru kami. Nah, jadi mereka pindah ke rumah yang lebih besar yang sudah selesai mereka gali tadi. Mereka pindahkan semua makanan-makanan yang sudah mereka kumpulkan ke rumah baru mereka. Dan kami juga membawa telur-telur yang masih baru ke rumah baru kami. Jadi mereka juga susun di ruangan khusus untuk telur-telur dan ruangan khusus untuk makanan. Sekarang musim salju, sulit untuk menemukan makanan lagi di mana-mana, katanya. Wah, iya, kalau musim salju kita jalan aja susah, apalagi semut yang sekecil itu ya. Nah, tetapi kami tidak takut, kata si semut. Kami sudah punya banyak makanan dalam rumah kami. Nah, jadi itu ternyata ya adik-adik, kalau misalnya sebelum musim salju, semut-semut itu sangat bekerja keras mengumpulkan makanan, membangun sarang, menyusun telur-telur. Karena kalau sudah datang musim salju atau musim hujan kalau di tempat kita, mereka sudah akan sulit cari makanan. Makanya mereka tumpuk makanan mereka banyak-banyak di rumahnya sehingga mereka tidak akan kelaparan. Nah, lalu ada seekor serangga meminta makanan di musim salju. Semut kecil, bisakah kau beri aku sedikit makanan? Nah, semut menjawab, aku mau, tetapi makanan kita berbeda, kata si semut. Jadi karena makanannya berbeda dengan serangga yang satu, makanya semut tidak beri, karena mungkin serangga itu tidak akan memakan makanan semut itu karena tidak sesuai dengan seleranya. Nah, hari ini adik-adik, kita sudah belajar dari cerita Semut-Semut Pekerja Keras yang diterbitkan oleh Pelangi seri Hello Animals. Kita belajar mengenai tentang semut. Nah, jadi adik-adik, semut itu lebih banyak daripada makhluk hidup lain di dunia ini. Dan mereka juga makhluk yang paling sering kita temukan. Ya kan, gampang kita lihat ya adik-adik, kalau kita makan jajan, terus jajan kita jatuh, nah, semut-semut pasti akan langsung datang. Tuh. Nah, semut juga meninggalkan jejak bau kemana mereka pergi. Nah, jadi ketika tadi si semut ini menemukan cacing mati, kan dia sendiri awalnya nih. Tapi karena dia tidak bisa mengangkat, dia panggil saudara-saudaranya. Nah, jadi itulah dia adik-adik. Dia mengeluarkan bau yang hanya bisa dicium oleh sesama semut. Jadi kita tidak bisa cium bau itu. Gitu loh. Itu gunanya untuk mereka menemukan jalan pulang juga. Nah, semut juga menggunakan indera perasa di kepala mereka untuk berkomunikasi dengan semut lain. Lihat ya, kalau semut itu ada kayak antenanya kan adik-adik. Nah, ternyata itu cara mereka untuk berkomunikasi dengan semut lainnya. Saat semut menemukan makanan, dia akan membawa sepotong kecil ke sarangnya. Dalam perjalanan, dia akan mengirimkan bau enak untuk memberitahu semut-semut lain di mana lokasi makanan tersebut. Nah, itu tadi adik-adik, tadi kan ada tuh yang namanya jejak bau supaya mereka bisa menemukan jalan pulang, dan itu juga cara supaya mereka bisa menemukan di mana tempat mereka mendapatkan makanan yang banyak gitu ya adik-adik. Jadi mereka bisa berkumpul melalui bau itu tadi, tapi bau tersebut hanya bertahan beberapa menit saja gitu ya adik-adik. Makanya kenapa kalau kita lihat semut itu sering berbaris jalannya ramai-ramai supaya tidak tersesat. Jadi mereka selalu mengeluarkan bau masing-masing yang tidak bertahan lama tadi gitu. Dan ratu semut hanya hidup untuk bertelur. Jadi ratu semut itu tadi hanya bertelur saja tugasnya, yaitu untuk memperbanyak semut di tempat mereka atau di tempat kelompok mereka gitu. Jadi setiap kali dia bertelur, itu telurnya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan telur ya adik-adik. Dan semut pekerjalah yang bertanggung jawab untuk membangun dan menjaga sarang, mengurus ratu, telur dan bayi semut, dan juga mencari makan. Jadi ratu semut itu hanya bertelur. Yang menjaganya, yang bekerja itu adalah semut pekerja. Oke, hari ini kita sudah sangat belajar banyak ya tentang semut ya adik-adik. Berarti kalau kalian lihat semut, nah ingat ya fakta-fakta yang sudah kakak kasih tahu tentang pelajaran semut hari ini. Oke deh adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
5: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cicia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, amnesia, hamil, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
6: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
5: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
7: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Widana nomor 57 Mibu Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di suasana hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 pukul 13, kembali lagi bersama Sheila dan Anda sedang berada di Zona Legenda. Dan untuk Zona Legenda minggu ini, kita akan membahas tentang lagu legenda layar lebar. Jadi jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di sini, karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

0: 103.6 Jati FM.
1: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT, Anda sedang berada di Zona Legenda bersama dengan Sheila. Dan untuk edisi Zona Legenda minggu ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang film layar lebar dan lagunya yang tentu aja melegenda. Rekan JT, tadi Anda baru saja mendengarkan nomor dari Beauty and the Beast. Sheila jadi ingat dulu nonton film ini rasanya ya cuma sekedar film anak-anak aja. Ada Belle, ada Beast, ada Lumiere yang cerewet itu loh. Terus ada adegan dansa di ballroom. Memang momen atau apa ya, scene-nya itu biasa aja. Tapi ternyata film ini juga punya cerita yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Padahal kalau mendengarkan adegan di ballroom itu kan sederhana, tapi ternyata Beauty and the Beast yang dirilis pada tahun 1991 adalah film animasi pertama yang masuk nominasi Best Picture Oscar. Wah, bayangkan rekan JT, film kartun masuk kategori film terbaik di Oscar yang waktu itu animasi memang belum dianggap setara dengan film-film live action lainnya, apalagi untuk masuk dalam kategori utama. Makanya untuk film Beauty and the Beast pada saat itu merupakan pencapaian yang cukup besar.

Dan tentu aja rekan Jati, adegan yang paling memorable itu adalah adegan dari ballroom. Masih ingat Bel pakai baju kuning? Bis udah mulai berubah, sikap menjadi lebih baik, kemudian mereka berdansa. Dan kameranya bergerak pelan masuk ke ruang yang luas. Memang sekarang kelihatannya biasa aja, tapi pada tahun 1991, adegan itu termasuk sesuatu yang cukup revolusioner. Disney menggunakan teknologi komputer untuk membuat ruang ballroom terasa 3 dimensi. Sementara karakter-karakternya tetap dibuat animasi tradisional.

Dan yang bikin adegan itu geleng-geleng kepala rekan JT, untuk merender satu frame adegan itu aja komputernya bisa membutuhkan sekitar 4-6 jam. Sekarang kalau kita buka HP lemot 5 detik aja kayaknya udah ngomel-ngomel ya. Sedangkan mereka dulu bisa menunggu berjam-jam cuma untuk satu frame. Jadi ternyata di balik adegan bel dan bis yang kelihatannya romantis, ternyata ada teknologi kerja keras dan eksperimen besar di belakangnya. Dan mungkin itu yang membuat Beauty and the Beast tetap dikenang sampai sekarang. Akhirnya kan jadi kita lanjut lagi ke film kedua. Ada dari The Bodyguard yang soundtracknya dinyanyikan oleh Whitney Houston. Kita dengerin dulu nomornya khusus untuk Anda.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, Anda baru saja mendengarkan sebuah nomor dari Whitney Houston, I Have Nothing. Kayaknya kalau kita nggak memiliki dia, lebih baik nggak punya apa-apa. Mungkin seperti itu ya, yang mau disampaikan dari lagu ini. Nah, Rekan Jati, kalau tadi kita ngobrol tentang film Beauty and the Beast, sekarang kita pindah ke film yang nuansanya jauh berbeda, The Bodyguard. Dan menariknya, ini adalah film layar lebar pertama Whitney Houston sebagai artis. Jadi waktu film ini dibuat, Whitney sebenarnya sedang masuk ke wilayah yang belum pernah ia jalani sebelumnya. Dari seorang superstar, lalu tiba-tiba harus berhadapan dengan kamera sebagai pemeran utama.

Dan ternyata hasilnya rekan Jeti, film ini menghasilkan lebih dari 410 juta dolar di seluruh dunia. Bahkan soundtracknya kemudian menjadi salah satu soundtrack film paling sukses sepanjang sejarah dengan penjualan global lebih dari 45 juta kopi. Wow. Sheila jadi penasaran, sebenarnya film ini tuh kisah nyata Whitney Houston atau bukan ya?

Karena kalau kita lihat ceritanya rekan jati, Rachel Maron, seorang penyanyi terkenal lalu punya bodyguards yang akhirnya malah jatuh cinta sama dia. Rasanya seperti cerita yang bisa aja terjadi di kehidupan seorang superstar. Tapi ternyata cerita filmnya sendiri fiktif, aduh udah di spill. Bahkan naskah The Bodyguard sudah dibuat oleh Lauren sejak tahun 1975. Dan bahkan waktu pertama kali ditulis, pemeran utamanya justru dibayangkan untuk Steve McQueen, bukan Kevin Costner. Dan karakter penyanyi perempuan itu juga belum dibayangkan seorang Whitney Houston.

Namun bagian yang menariknya ternyata tokoh bodyguardnya punya inspirasi dari kehidupan nyata Whitney. Namanya David Roberts, yaitu seorang mantan polisi Wales yang kemudian menjadi pengawal pribadi Whitney Houston. Dia mulai menjaga Whitney mulai tahun 1988 dan selama sekitar 7 tahun ikut mendampinginya dalam tur, menjaga hotel, menghadapi penggemar sampai fotografer yang mengejar Whitney. Dan David Roberts sendiri pernah mengatakan bahwa dia memang menjadi inspirasi nyata untuk karakter Frank Farmer yang diperankan Kevin Costner. Jadi ada satu hal yang ingin dia luruskan, bahwa dia dan Whitney gak pernah punya hubungan romantis dan dia juga gak pernah ditembak ya seperti di film. Tapi kayaknya banyak orang gak tahu bahwa I Have Nothing ini merupakan soundtrack dari film The Bodyguard. Kalau rekan Jati sendiri, apakah ada yang udah nonton? Atau bahkan mungkin udah nonton tapi lupa nih ceritanya? Nah, Sheila ada punya satu film yang kayaknya pasti semua orang udah nonton. Dari soundtracknya aja kita udah tahu. Nah, kira-kira pernah nonton gak rekan Jati?

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Rekan Jati, kalau ada film yang rasanya hampir semua orang tahu ceritanya, mungkin salah satunya Titanic. Bahkan yang belum pernah nonton biasanya tahu satu hal, ada kapal besar, ada Jack, ada Rose, dan akhirnya kapal itu tenggelam.

Tapi yang menariknya Rekan Jati, ketika film ini dibuat pada tahun 1997, justru banyak orang yang meragukan proyeknya. Produksinya sangat besar dan biayanya juga membengkak. Dan film ini sempat dianggap sebagai proyek yang terlalu berisiko. James Cameron benar-benar serius membuat penonton merasa sedang berada di kapal Titanic. Dan untuk film ini dibangun replika kapal yang sangat besar di Meksiko, lengkap dengan bagian eksterior dan interiornya. Bahkan tangga utamanya yang sering kita lihat dalam film dibuat sedemikian detail sehingga penonton bisa merasakan nuansa kapal kelas 1.

Jadi rekan Jati, sebagian besar adegan kapal itu bukan sekedar berdiri di depan green screen lalu ditambahkan komputer. Banyak bagian yang memang dibangun secara fisik. Dan kemudian ada adegan yang sampai sekarang sangat sulit dilupakan. Jake dan Rose berdiri di ujung kapal, tangannya terbuka lalu angin menerpa. I'm flying, mungkin itu yang mau dibilang ya. Namun adegan itu bahkan menjadi salah satu gambar paling ikonik dalam film ini. Tapi lucunya, di balik adegan romantis itu ada kondisi yang sebenarnya ya gak romantis sama sekali.

Rekan detik, Kate Winslet pernah bercerita bahwa pengambilan gambar di dalam air dan kondisi produksi yang sangat berat membuat proses syuting Titanic benar-benar menguras tenaga. Dan hasil akhirnya Titanic bukan cuma sukses, namun film ini memenangkan 11 Oscar, termasuk Best Picture dan Best Director, dan menjadi film pertama yang mencapai pendapatan lebih dari 1 miliar dolar di box office global. Jadi rekan Jati, kapal yang kita tahu akan tenggelam justru membawa filmnya melaju sangat jauh. Itulah menariknya Titanic, rekan Jati. Kita masuk ke bioskop karena ingin melihat kisah Jack dan Rose. Tapi yang akhirnya kita saksikan adalah sebuah film yang berhasil membuat sejarah nyata. Ada kisah cintanya dan musik yang menyentuh menjadi satu kenangan yang bertahan sampai sekarang.

Ayo, siapa nih dari rekan jati yang pernah mempraktekkan adegan Rose dan Jack yang di pinggir kapal itu loh? Kayaknya seru aja ya, mau di mana yang ujung-ujung kapal pokoknya udah adegannya rentangkan tangan, terus ada adegan pelukan dikit mungkin ya, kemudian angin sepoi-sepoi. Jadi di tiap film memang paling indah sekali jika ada satu adegan yang memorable. Kayaknya adegan itu memang dibawa kemanapun kita bakal kembali teringat scene dari film tersebut. Dan untuk Renjati masih di Zona Legenda bersama dengan Sheila, dan hari ini kita akan membahas layar lebar serta lagu legendanya.

0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, Living on the Jet Plane ini merupakan original soundtrack dari film Armageddon. Dan Anda masih berada di Zona Legenda bersama dengan Sheila, dan untuk minggu ini kita akan membahas tentang lagu-lagu legenda berserta film layar lebarnya. Dan kalau ngomongin film Armageddon, Sheila kayaknya langsung kebayang itu ada asteroid segede Texas, juga ada Bruce Willis, ada Ben Affleck, dan Liv Tyler. Dan tentu aja suasana dunia yang tinggal menghitung hari. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is... Rekan Jati, film ini keluar pada tahun 1998. Dan ternyata bukan sekedar film bencana biasa aja, karena Armageddon menjadi film dengan pendapatan tertinggi di dunia pada tahun 1998, dengan pemasukan sekitar 553 juta dolar di seluruh dunia. Wah, kayaknya masih kalah tapi sama Titanic ya. Namun yang menarik, tahun itu penonton memang sedang rame-ramenya disuguhi film tentang asteroid. Dan beberapa bulan sebelum Armageddon, ada film Deep Impact. Jadi dua-duanya memang bicara tentang ancaman benda langit yang bisa nih menghantam bumi. Namun bedanya, Rekan Jati, Armageddon datang dengan gaya Michael Bell yang lebih besar, lebih heboh, lebih emosional. Dan tentu aja ada tim pengebor minyak yang harus tiba-tiba jadi astronot. Hah? Siapa nih, Rekan Jati, yang udah nonton film Armageddon? Mungkin boleh spill ya. Bahkan seorang Ben Affleck pernah mempertanyakan logika ceritanya. Katanya, kenapa NASA nggak melatih astronot untuk mengebor minyak daripada melatih pengebor minyak menjadi astronot? Wah, jadi bingung nih mikirnya ya. Tapi kalau bicara adegan yang paling memorable buat Sheila, salah satunya adalah perpisahan Harry dengan Grace sebelum Harry berangkat.

katanya ada adegan ayah dan anak yang sederhana ya, tapi sebenarnya emosinya kuat sekali. Dan ternyata ada cerita menarik ketika adegan tersebut dibuat, karena Bruce Willis menggunakan foto asli ketiga putrinya sebagai bagian dari persiapan emosinya. Sementara Liv Tyler juga menggunakan foto ayahnya, Steven Tyler, untuk membantu membangun perasaan dalam adegan tersebut. Jadi rekan Jati, ketika kita melihat Harry dan Grace saling berhadapan di layar, yang kita lihat memang karakter film, tapi emosi yang dibawa para aktornya ternyata dibantu oleh sesuatu yang sangat personal. Mungkin itu sebabnya adegan ini terasa begitu manusiawi di tengah film yang ceritanya justru tentang menyelamatkan seluruh planet. Karena di tengah cerita tentang menyelamatkan dunia, yang paling kita ingat justru seringkali adalah salah satu orang yang paling ingin kita selamatkan. Oke rekan Jati, kita lanjut lagi ke salah satu film yang menemani masa-masa remaja kita. Sheila spill dulu intronya. Nah, ini kayaknya film-film galau zaman SMA. Siapa nih yang waktu nonton film Ada Apa Dengan Cinta masih SMA? Ayo. Masih main-mainan geng ya. Nontonnya rame-rame bareng the geng.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Akan jati cinta memang susah ditebak ya. Ada orang yang awalnya kita pikir cuma teman, ternyata malah jadi seseorang yang paling sering kita tunggu. Ada juga yang udah dekat, udah nyaman, tapi akhirnya malah jalan masing-masing. Ya namanya juga cinta. Rekan jati, kalau udah ngomongin cinta nih, semua orang pasti punya cerita yang berbeda. Ada yang berakhir bahagia, ada yang cuma jadi kenangan, dan ada juga yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya. Kita itu apa? Rekan jati, sekarang kita masuk ke masa SMA. Wah, kayaknya seru nih kalau udah masuk ke masa-masa SMA. Apalagi membahas film Ada Apa Dengan Cinta. Kayaknya semua tahu deh siapa itu Cinta, siapa itu Rangga. Nah, film ini dirilis pada tahun 2002. Dan waktu itu rasanya seperti membawa ke suasana baru film Indonesia. Cerita tentang anak SMA memang bukan sesuatu yang benar-benar baru. Tapi Ada Apa Dengan Cinta membuat kehidupan anak sekolah terasa begitu relate ya dengan kehidupan kita. Karena ada geng sahabat, ada kantin, ada puisi, ada lomba sekolah, sampai drama cinta yang sekarang kalau dipikir-pikir kadang masalahnya biasa aja. Tapi waktu SMA, wah kayaknya kayak masalah dunia gitu.

Dan ada satu hal yang menarik rekan Jati, sebelum film ini dibuat, Mira Lesmana dan Riri Reza memang sedang mencari cara membuat film yang dekat dengan anak muda. Mereka kemudian mempertemukan dua wajah yang akhirnya menjadi sangat identik dengan film ini. Dian Sastrowardoyo sebagai Cinta dan Nicola Saputra sebagai Rangga. Dan chemistry keduanya kemudian menjadi salah satu alasan karakter Cinta dan Rangga begitu melekat di ingatan penonton. Kalau ditanya nih, adegan paling memorable, mungkin banyak yang ingat adegan Cinta dan Rangga di bandara, gak sih?

sampai ya di bandara itu udah pada datang fans-fansnya, Ada Apa Dengan Cinta. Oh, ini tempat syuting Ada Apa Dengan Cinta. Bahkan mungkin ada yang mempraktekkan juga. Lebih ke iseng mungkin ya. Jadi setelah berbagai kesalahpahaman dan hubungan mereka yang naik turun, Cinta akhirnya berlari mengejar Rangga sebelum dia pergi. Aduh, Bang Rangga ditinggalin ini cintanya, tiba-tiba udah pergi aja ke luar negeri ya. Dan yang menarik rekan Jati, adegan itu ternyata bukan cuma tentang jangan pergi, tapi menjadi semacam simbol bahwa kadang kita baru berani mengakui perasaan ketika kita hampir kehilangan orangnya. Kayaknya di situ ada salah satu kalimat yang paling memorable nih. Kutunggu kau di satu purnama.

Dan film Ada Apa Dengan Cinta ini kemudian menjadi salah satu tonggak paling penting ya dunia perfilman Indonesia era 2000-an. Bahkan lebih dari 20 tahun kemudian, ketika Ada Apa Dengan Cinta 2 dibuat, Cinta dan Rangga masih bisa membuat orang kembali bernostalgia. Itu artinya karakter mereka bukan cuma populer ketika film tayang, tapi berhasil tinggal di ingatan penonton. Oke rekan Jati, kita lanjut lagi ke sebuah film ya agak turun ya, mungkin sekitaran SD, SMP, tapi ini juga bagus filmnya.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Lanjutnya sekarang kita masuk ke sebuah film yang kalau disebut judulnya rasanya langsung kebayang anak-anak sekolah dengan seragam sederhana, Pulau Belitung, dan sekolah Muhammadiyah yang nyaris roboh, Laskar Pelangi. Film ini diangkat dari novel Andrea Hirata yang sebelumnya memang sudah sangat populer. Jadi ketika filmnya dibuat pada tahun 2008, tantangannya memang cukup besar. Bagaimana membuat pembaca novel yang sudah punya bayangan sendiri tentang Laskar Pelangi merasa puas ketika melihatnya di layar? Dan ternyata hasilnya luar biasa karena film ini menjadi salah satu film Indonesia paling sukses pada masanya dan ditonton sekitar 4,6 juta penonton bioskop.

Bahkan kalau kita melihat kembali daftar film Indonesia dengan jumlah penonton besar, Laskar Pelangi masih sering muncul dalam pembicaraan tentang kebangkitan film nasional era 2000-an. Tapi Sheila justru suka nih bagian sekolahnya. Sekolah Muhammadiyah, tempat Ikal dan teman-temannya belajar, digambarkan memang begitu sederhana. Bangunannya tua, fasilitasnya terbatas, tapi anak-anak itu punya mimpi yang besar. Dan ada satu adegan yang sangat memorable ketika Lintang bersepeda begitu jauh setiap hari untuk sampai ke sekolah. Bayangkan, kita sekarang kadang mengeluh kalau perjalanan sekolah lambat atau macet, ribet ya. Soalnya Lintang justru harus menempuh perjalanan panjang dengan sepeda, bahkan melewati jalan yang gak selalu mudah, hanya untuk bisa belajar.

Belum lagi adegan Laskar Pelangi tampil di pentas seni. Anak-anak yang selama ini dianggap berasal dari sekolah sederhana justru bisa menunjukkan bahwa mereka punya sesuatu yang gak kalah dari siapapun. Di situ film ini seperti ingin mengatakan bahwa keterbatasan fasilitas gak otomatis berarti keterbatasan mimpi. Dan mungkin ini alasan Laskar Pelangi begitu melekat. Kita gak hanya mengingat Ika Lintang Mahar atau Bu Muslimah ya, tapi kita mengingat satu hal yang pasti. Kadang orang yang punya paling sedikit justru bisa punya mimpi yang paling besar. Dan film Laskar Pelangi ini berhasil membuat cerita tentang sekolah kecil di Belitung terasa seperti cerita milik banyak orang di Indonesia. Apalagi rekan jati, kita disuguhi panorama dari Belitung yang luar biasa. Pantainya yang indah, juga ada bebatuan-bebatuannya yang dengan pengambilan gambarnya itu juga wah keren pokoknya.

Oke, rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Legenda hingga usai di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kayaknya kalau udah bicara film, wah kangen pengen nonton. Alhamdulillahnya sekarang banyak juga situs-situs resmi yang bisa kita buat jadi tontonan menarik. Tapi pengennya di bioskop, gimana dong? Ini kayaknya suara hati nih ya, biar di Aceh ada bioskop. Dipisahin lelaki dan perempuan juga gak apa-apa deh. Karena kita memang niatnya pengen nonton, bukan pengen ngapa-ngapain ya. Atau mungkin adegannya juga filmnya mungkin dipilih juga gak apa-apa deh. Yang penting bisa mengobati rasa kangen kita di dunia perfilman. Oke, kita lanjut lagi ke salah satu film muslimah nih. Ada nuansa-nuansa Mesirnya dan ceritanya juga seru-seru gemes ya.

Rekan Jati, kalau bicara ayat-ayat cinta, ini gak hanya sekedar film yang ramai ditonton. Karena waktu film ini muncul tahun 2008, suasananya memang berbeda. Yaitu film Indonesia bertema Rejili memang sudah ada, tapi ayat-ayat cinta berhasil membawa cerita cinta dan kehidupan mahasiswa Indonesia di Mesir. Dan nilai-nilai keagamaan ke penonton juga sangat luas.

Rekan Jati, film Ayat-Ayat Cinta diangkat dari novel Habibur Rahman El Shirazi yang sebelumnya memang sudah punya pembaca yang besar, termasuk Sheila nih. Dulu zaman-zaman masih sekolah suka sekali dengan novel dari beliau. Jadi ketika novelnya dipindahkan ke layar lebar, rasa penasarannya udah tinggi. Wah, pengen nonton pokoknya. Dan hasilnya film ini ditonton lebih dari 3,5 juta orang di bioskop. Dan untuk ukuran film Indonesia saat itu, angka tersebut juga sudah luar biasa. Yang paling ditunggu tentu aja karakter Fahri, seorang mahasiswa yang sedang belajar di Al-Azhar. Lalu kehidupannya berubah ketika berhadapan dengan seorang perempuan dengan karakter yang sangat berbeda nih. Nah, di sini filmnya udah mulai bikin penonton ikut terbawa emosi ya, yang tadi nih dibilang kesel-kesel gemes. Karena masalah Fahri ini bukan cuma soal siapa yang dia cintai, tapi ada soal pilihan, keyakinan, fitnah, konsekuensi dari keputusan yang dia ambil. Rekan Jati, ada satu bagian yang paling memorable ketika Fahri menghadapi tuduhan yang bisa menghancurkan hidupnya. Dari situ film berubah dari kisah cinta menjadi drama yang jauh lebih tegang. Bayangkan ya, kita difitnah tapi di negara orang, apalagi perempuan yang pernah kita tolong, malah dia yang menjadikan kita bahan fitnah. Wah, gemes yang nonton ya. Penonton yang awalnya datang untuk melihat kisah romantis, akhirnya ikut dibuat bertanya-tanya. Kira-kira nih Fahri selamat apa enggak ya? Dan menariknya setelah film ini sukses, nama para pemainnya juga ikut semakin dikenal luas. Ada Fedi Nuril, Rian Tiriano, Karissa Putri, Zaskia Adameka, dan para pemain lainnya yang sudah melekat sekali dengan film ini.

Jadi rekan jati melalui ayat-ayat cinta punya satu pencapaian yang luar biasa. Ia membuktikan bahwa film religi gak harus terasa berat untuk menjadi film populer. Ia bisa membawa tentang agama, cinta, konflik keluarga, ada melodramanya, lalu membuat jutaan orang datang ke bioskop. Dan mungkin itu yang membuat film ini masih sering disebut ketika membicarakan fenomena film tahun 2000-an. Dan bahkan setelah film Ayat-Ayat Cinta, ada juga beberapa film layar lebar yang menggunakan Ferdi Nuril sebagai karakter utama. Tetap nih, perannya gemes-gemes. Kayaknya image-nya udah melekat ya ke Ferdi Nuril. Bagian, aduh ceritanya banyak nih. Kalau di film Ayat-Ayat Cinta dipitnah, nanti ada lagi nih, satu lagi, kawin dua.

Oke, kita lanjut lagi ke salah satu film yang sangat memorable. Kalau tadi Fahri kawin dua, nah sekarang cinta sejati dari Habibie Ainun.

Ada satu hal dari film Habibi Ainun yang menurut Sheila membuat kisah ini terasa berbeda. Karena sebelum menjadi film, kisah ini terlebih dahulu menjadi sebuah buku. Dan buku ini juga ditulis langsung oleh B.J. Habibie. Tapi yang menarik, ketika buku ini ditulis, Ainun udah gak ada.

Ibu Hasri Ainun Habibi meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2010 di Munsen. Dan beberapa bulan kemudian, tepatnya pada November 2010, buku Habibi dan Ainun diluncurkan. Jadi masih di tahun yang sama dengan kepergian Ainun, Habibi menuliskan kembali perjalanan hidup mereka dalam sebuah buku.

Kalau dipikir-pikir, Kerjati buku itu seperti ruang bagi Habibie untuk menyimpan kembali kenangannya tentang Ainun. Bukan cuman tentang gimana mereka bertemu dan menikah, tapi juga tentang perjalanan mereka selama puluhan tahun. Ada waktu ketika mereka tinggal di Jerman, membangun keluarga, menghadapi berbagai kesulitan, sampai akhirnya Habibie menjalani perjalanan besar dalam hidupnya sebagai ilmuwan dan tokoh negara. Dan dari buku itulah kemudian lahir film Habibie Ainun pada tahun 2012. Reza Rahardian memerankan Habibie, sementara Bunga Citra Lestari memerankan Ainun. Filmnya membawa kisah tersebut ke layar lebar sehingga cerita yang awalnya merupakan kenangan pribadi Habibie kemudian dikenal juga oleh jutaan penonton Indonesia. Dan yang menarik dalam film ini, rekan Jati, film ini gak hanya memperlihatkan Habibie sebagai tokoh besar, kita justru diajak melihat Habibie sebagai seorang suami. Begitu juga Ainun, bukan hanya sebagai seorang istri dari tokoh nasional, tapi juga sebagai perempuan yang punya pendidikan, profesi, pemikiran, dan perjalanan hidup sendiri. Jadi kalau biasanya sebuah film dibuat dari novel fiksi, Habibie dan Ainun punya perjalanan yang berbeda. Karena kisahnya berasal dari kehidupan nyata dan ditulis sebagai kenangan oleh seseorang yang kehilangan orang yang dicintainya. Lalu beberapa tahun kemudian dihidupkan kembali melalui layar lebar. Dan mungkin rekan Jati itu yang membuat film ini terasa begitu dekat, karena pada akhirnya kita semua punya sesuatu yang ingin kita simpan dari orang-orang yang kita cintai. Bedanya, Habibie menyimpan Ibu Ainun dalam sebuah buku.

Rekan Jati, indah sekali jika kita pada akhirnya memiliki orang yang kita ingat dalam ingatan. Orang yang menjalani kehidupan bersama kita bertahun-tahun, baik dalam suka, sulit, dan indahnya Bu Ainun malah disimpan dalam buku dan menjadi penikmat, ya, dinikmati ceritanya oleh jutaan penonton di Indonesia. Dan semoga cinta Habibie dan Ainun benar-benar menjadi kenangan seperti nomor yang sedang Anda dengarkan.

Oke, kan jadi Anda sedang berada di Zona Legenda bersama dengan Sheila, dan hari ini kita akan membahas lagu legenda Layar Lebar. Dan ini merupakan soundtrack film terakhir yang akan kita bahas hari ini. Ada film Sore, Istri dari Masa Depan.

Rekan Jati, kita sampai di film paling muda dalam perjalanan zona legenda sore hari ini, Sore Istri dari Masa Depan. Memang film ini gak terlalu booming, tapi Sheila sangat suka insight yang dihadirkan dari film ini. Bahkan sampai 2 kali nonton di bioskop. Dan menurut Sheila yang paling menarik dalam film ini justru bukan soal perjalanan waktu atau gimana seseorang bisa datang dari masa depan. Karena rekan Jati, ada satu perjalanan atau pertanyaan yang lebih luas lagi dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu sejauh apa kita bisa mengubah orang yang kita cintai. Karena dalam cerita ini, Sore datang dari masa depan dengan satu tujuan, yaitu berusaha mengubah kehidupan Jonathan, suaminya.

Rekan Gati, Jonathan ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk dan dengan pilihan-pilihannya sendiri. Dan sore tahu kalau Jonathan dibiarkan, maka keadaannya nggak berakhir baik karena pada saat itu Jonathan juga menderita penyakit dan meninggal muda. Sehingga masa depan mereka juga nggak akan berakhir seperti yang diharapkan. Dan yang menarik, Sore bahkan mendapatkan kesempatan berkali-kali, bahkan sampai 10.000 kali untuk kembali dan mencoba mengubah semuanya.

Rekan Jati, kalau kita dikasih kesempatan kedua aja untuk mengulang kehidupan, pasti kita udah senang sekali. Namun sore malah seperti dikasih tombol reset berkali-kali. Tapi ternyata ada satu hal yang gak bisa direset, yaitu kemauan seseorang untuk berubah. Sore bisa mengingatkan Jonathan, bisa mendampingi, bisa menunjukkan akibat dari pilihan-pilihan yang gak baik yang dia pilih. Bahkan dia rela kembali lagi dan lagi demi mendapatkan kehidupan yang berbeda bersama Jonathan. Tapi pada akhirnya, keputusan untuk berubah tetap berada di tangan Jonathan sendiri. Dan dari sini menurut Sheila, insight yang paling kuat dalam film ini, karena kadang kita bisa mencintai seseorang sampai merasa, andaikan dia berubah sedikit aja, semuanya bisa baik-baik aja. Kita bisa nasihati, bisa bujuk, bisa nunggu, bisa berkorban. Tapi kalau orang itu sendiri gak mau berubah, gak bakal bisa, rekan sejati.

Rekan Jati, dan pada akhirnya sore mengulang hal yang sama berkali-kali dan hasilnya tetap sama. Karena cinta bisa menemani seseorang berubah, tapi cinta gak bisa memaksa seseorang menjadi manusia yang berbeda. Dan perubahan yang bertahan biasanya baru terjadi ketika seseorang berkata dalam dirinya sendiri, "Saya memang harus berubah." Dan mungkin itulah yang ingin disampaikan film Sore, Istri dari Masa Depan, kepada penontonnya. Kita gak selalu bisa mengubah orang yang kita cintai, tapi kita bisa memilih bagaimana kita mencintai dan bagaimana kita mendampinginya. Dan kapan kita harus menyadari bahwa perubahan sejati harus datang dari dalam diri orang itu sendiri.

Memang kalau bahas film Sore Istri dari Masa Depan ya, ada rasa kekesalan, tapi itu adalah kenyataan rekan jati. Kadang kita memiliki kemauan yang sangat besar untuk pasangan kita, tapi kalau pasangannya gak mau berubah, kita bisa apa? Bahkan jika kita diberi kesempatan hidup 10.000 kali juga dan merasakan kesakitan yang begitu luar biasa, tapi itu gak berarti rekan jati kalau dia gak mau berubah. Walaupun pada akhirnya film ini tetap happy ending di universe lainnya, tapi buat rekan jati yang penasaran, nonton aja film Sore Istri dari Masa Depan. Oke, terima kasih buat rekan jati yang sudah menemani Sheila di hari Minggu ini ya, dengan cerita yang berapi-api. Ada cerita cinta, cerita ngeselin, cerita tentang masa-masa SMA. Wah, luar biasa pokoknya kehidupan. Dan terima kasih buat Anda yang sudah konsen bersama Sheila. Akhir kata, Sheila pamit undur diri dulu. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila yang bertugas sign off dari ruang dengar Anda. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan pernah merasa sendiri. Karena sendirian bukan berarti kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jaffi FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di hari Minggu sebagaimana biasa Nesya hadir untuk rekan Jati di zona nostalgia. Kita menikmati nomor-nomor lama, kita kembali menikmati masa lalu dengan tetap bahagia untuk hari ini dan siap untuk hari esok. Nomor bagus dari Ermi Kulit, masih mungkinkah? Rekan Jati harus optimis atas segala sesuatu dan pasti ada yang mungkin. Silakan rekan Jati ke 0811-682-1036. Nesya akan melayani ketika rekan Jati ingin menikmati nomor-nomor lama.

103,6 Jati FM, Dhat Banda Ajarakan Jati. Iya, ketemu lewat mimpi aja kita udah seneng ya. Iya, masih mungkinkah untuk bisa ketemu? Masih mungkinkah untuk bisa bertegur sapa ya? Tapi rekan Jati, dalam mimpi juga boleh ya. Oke, ada banyak ya, ada banyak yang kita jalani di kehidupan ini rekan Jati, termasuk tentang cinta. Gimana nih bahasanya cinta? Oke, Vina Panduwinata dengan satu nomornya bahasa cinta. Rekan Jati, konsen 103,6 Jati FM, silakan aja ya ke 0811 682 1036.

Ya, kita tinggalkan Vina Panduwinata Rekan Jati dengan bahasa cinta ya. Kalau cerita tentang cinta dimanapun ya, mau di negeri sendiri, mau di kampung sendiri, mau di negeri tetangga ya. Faris RM ya, cintaku di Barcelona. Nomor bagus dari Faris RM Rekan Jati Barcelona merupakan nomor lanjut ya dari zona nostalgia. Selamat sore buat Rekan Jati yang tentu saja yang konsen 103,6 Jati FM, yang pusing, yang sedih, yang capek. Oke, semuanya jadi satu ya Rekan Jati ya. Kita jalanin aja dan tentu saja dengan menikmati 103,6 Jati FM zona nostalgia, Rekan Jati akan bahagia.

Ya, cintaku di Barcelona ya rekan jati. Barcelona dari Paris RM ya rekan jati. Di era tahun 80-an ya kita menikmati Barcelona dari Paris RM. Rekan jati, kita jangan berpikir bahwa anak-anak sekarang ya enggak pernah enggak suka ya dengan nomor-nomor lama. Tapi ketika dia menikmati ya genre yang khusus misalnya atau juga dengan lirik-lirik yang bagus ya, mereka akan suka. Dan banyak sekarang anak-anak sekarang yang suka ya dan ikut menikmati nomor-nomor lama ya, meskipun di era 80-an 90-an ya. Yang saat ini dari Mus Mujiono rekan jati yang pertama. Kalau biasanya rekan jati dengar dengan nomor tanda-tandanya atau esok masih ada ya, tapi untuk kali ini Nesya hadirkan rekan jati dengan yang pertama dari Mus Mujiono.

Satu nomor bagus rekan jati dari Elo, kisah kita telah usai. Ya. Kalau udah usai, ya, maka bisa saja kita sedih ya. Rekan jati, ketika sedih tak berujung ini ya, waduh, berat kali rasanya. Seperti diungkapkan Glenn Fredly dengan satu nomornya, sedih tak berujung. Selamat sore untuk rekan jati, dan rekan jati sedang menikmati Zona Nostalgia.

103,6 Jati FM, Dahat Banda Aceh, Rekan Jati. Sedih tak berujung dari Glenn Fredly, ya. Aduh, berat kali ya rasanya. Berat bener ya. Kalau udah sedih ada batasnya ya, gak apa-apa. Tapi kalau sedihnya tak berujung, pasti berkepanjangan. Dan yang satu ini, bisa saja kita rapuh, Rekan Jati, ya. Kalau tiba-tiba gak ada dia. Tapi gak boleh gitu ya, kita harus kembali tetap tegak berdiri untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Agnes Mo dengan Rapuh.

Satu nomor bagus rekan jati dari Agnesmo dengan Rapuh ya. Rekan jati masih menikmati zona nostalgia di kesempatan hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026. Rekan jati, kita mesti yakin ya menjalani hari ini. Karena hari kemarin udah berlalu. Ya, dan esok belum tentu kita menjalaninya. Karena itu, nikmati hari ini. Satu nomor bagus dari Krisdayanti, rekan jati, ku tak sanggup.

Rekan Jati, ya, memang nggak mudah ya kalau seandainya kita harus sendirian ya menjalani kehidupan ini. Sehingga nomor bagus dari Krisdayanti, ku tak sanggup, ya cocok ya untuk itu. Oke, setelah salat asar, zona nostalgia kembali nanti Nisha lanjutkan ya.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Rekan Jati. Masih di zona nostalgia dan nomor bagus dari Sela on 7, Sepia ya. Nomor ini sangat populer ya di era tahun 90-an, Rekan Jati. Dan sampai sekarang nih masih digemari oleh ya generasi yang sekarang. Lalu Budi Doremi dengan Tak Akan Hilang. Aduh, luar biasa.

Oke, rekan jati, ketika kita masih mencintai seseorang ya, walaupun sudah nggak bersama, tapi nggak bisa hilang ya. Seperti ungkapan Budi Doremi dengan nomornya takkan hilang.

Kita lanjut rekan jati dengan sesi kedua di Zona Nostalgia. Kita menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara. Dari Dempsey dengan satu nomornya Lipstick. Selamat sore buat semuanya. Dan kita akan terus menikmati Zona Nostalgia hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.

Ya, satu nomor bagus dari Dancy, Rekan Jati Lipstick ya. Kalau cuman basa-basi aja ya. Terus juga gak ada di dunia, gak nyata ya, cuma ngomong aja. Gombal ya, kalau bahasa kita gombal ya, Lipstick dari Dancy. Oke, di Stylistik Rekan Jati lanjut dengan Cannot Give You Anything. Gak bisa ngasih apa-apa, sedih juga ya. Oke Rekan Jati, selamat menikmati suasana sore dan semoga aja sore hari ini adalah sore yang menyenangkan buat Rekan Jati, sehingga menjalani hari esok lebih bahagia tentunya. Meskipun ya ada yang bilang cannot give you anything.

Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar, padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Satu nomor bagus rekan jati dari Rod Stewart, The First Cut is the Deepest, ya. Aduh, ya, cuma satu aja potongan ya, tapi itu cukup dalam dan pasti tajam. Luar biasa rekan jati, sayatan sembilu ya. Dan tentu saja rekan jati, semoga aja kita gak kena sayatan itu ya. Oke, Miss. Miss yang masih terus menemani rekan jati di kesempatan sore hari ini. Buat rekan jati yang dalam kondisi kurang sehat ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya. Tapi yang paling penting tetap berprasangka baik atas keputusan Allah. Satu nomor bagus dari Celine Dion, To Love You More.

Ya, Sultan Omar Bagus dari Salendah yang rekan jati to love you more ya. Rekan jati, tidak ada pria miskin di mata wanita yang tulus. Dan juga tidak ada wanita yang jelek di mata pria yang serius ya. Cocok ya, to love you more. Dan kalimat tadi disampaikan oleh MH Ainun Najib, rekan jati. Kita nikmati nomor bagus dari Karen White dengan How I Want You.

Kita tinggalkan Karen White dengan How I Want You, rekan jati. Ya, Toni Braxton juga nomor lanjut dari Zona Nostalgia, Tripin untuk Anda. Selamat sore buat yang baru konsen ya. Gak usah gabut ya, jalanin aja.

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jatuhnya satu nomor dari NSYNC untuk Anda, Something Like You. Masih di perjalanan zona nostalgia di kesempatan sore hari ini. Buat Anda yang senang mendengarkan 103,6 Jati FM lewat radio mobil Anda, Anda sedang jalan, ya, sedang menikmati suasana sore di hari Minggu ini. Ya, Nisha berharap semoga suasana yang menyenangkan, ya. Kalau ada sedikit gesekan, ya, ayo diselesaikan dengan cinta. Sorry. Satu nomor bagus dari Mariah Carey dan Boyz II Men, rekan jati, One Sweet Day, ya. Kita harus, ya, menjalani hari-hari ini dengan manis, ya. Kalau ada sedikit gesekan seperti Nisha bilang tadi, selesaikan dengan cinta.

Luar biasa rekan jati, semua kita ya. Semua kita ya ingin perjalanan kehidupan kita ini manis ya. Biarpun satu hari aja, jangan, harus sepanjang hari, sepanjang perjalanan kehidupan kita. Satu nama bagus dari Red Hot Chili Peppers, rekan jati, Road Tripping. Selamat sore ya, salam manis selalu dari 103,6 Jati FM.

Kita tinggalkan rekan jati Red Hot Chili Peppers dengan Road Trippin-nya. Ya, kita jelang ya, satu nomor yang udah lama ya. Tapi semangat nih untuk menikmatinya. Delilah dari Tom Jones.

Okay, Delilah dari Tom Jones, rekan jati. Luar biasa ya ketika seseorang telah mencintai ya, apapun akan dilakukannya. Untuk yakin ya, untuk meyakini ya seseorang yang dicintai. Nothing to Lose dari Desire, Desiree untuk Anda. Gak terasa ya rekan jati, zona nostalgia sesaat lagi harus Nesya tuntaskan. Tapi gak apa-apa, nikmati dulu beberapa nomor yang tersisa di zona nostalgia.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah.

0: 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: Inilah 103,6 JT FM.
3: Always dreamed the boy I love would come along. And he'd be tall and handsome, rich and strong. Now that boy I love has come to me. But he sure ain't the way I thought he'd be.

Ya, satu nomor, He's Sure, The Boy I Love. Ya. Oke, rekan jati dari The Crystal, nomor ini membawa kita ke posisi waktu pukul 16:56 waktu Indonesia bagian barat. You will not go Akhir rekan jati, nomor akhir di zona nostalgia untuk edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 dari Maroon 5 ya, dengan One More Night. Oke, selamat menikmati akhir pekan rekan jati dan tetap semangat ya untuk menyambut hari esok. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh, rekan jati Nisha sign off ya. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heart and I hope to die, that I'll only stay with you one more night.

0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
3: ya,
2: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya. Dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak, itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
5: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung.

0: jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim nggak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet, berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: Sketsa Keluarga.
5: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
6: pemerintah.
5: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
4: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi minggu ini, 4 Oktober 2026. Kita akan bahas hal-hal keren selama 2 jam dan juga nomor-nomor keren tentunya. Jadi pastikan terus konsen di sini ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore yang paling baik untuk Anda semuanya yang baru saja konsen di sini ya. Semoga Anda dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan. Energi Anda penuh dan siap nih untuk menghadapi hari esok. Dan rekan Jati, dalam hidup itu gak mungkin semuanya berjalan dengan atau sesuai dengan rencana kita. Gak mungkin dalam satu hari itu semuanya berjalan lancar, berjalan positif dan baik-baik saja. Kadang-kadang kita dihadapkan pada banyak situasi yang bisa memicu emosi dan pikiran negatif. Misalnya ketika kita berjumpa dengan orang ya, untuk melakukan katakanlah negosiasi bisnis tiba-tiba jadi gagal. Atau ketika kita presentasi di kantor, kuliah gitu ya. Ada momen-momen ketika presentasi kita belepotan ngomongnya ya. Atau ketika yang ingin kita sampaikan ini seperti tidak tersampaikan. Atau bahkan kita dimarahi oleh atasan kita dan lain-lain. Dan tentu saja susah untuk membuat kita menjadi positif. Dan reaksi yang normal adalah menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain. Nah, tapi rekan Jati, ternyata ada satu teknik ataupun trik psikologis yang bisa membantu mengubah cara pandang kita terhadap suatu peristiwa, terutama peristiwanya itu negatif dan juga yang tidak menyenangkan untuk kita. Teknik ini dikenal dengan nama reframing, dan reframing sendiri adalah sebuah teknik psikologis yang melibatkan proses mengubah atau membingkai ulang cara seseorang memandang suatu situasi, pengalaman, ataupun peristiwa. Nah, secara mudahnya rekan Jati, ketika Anda nih ya tiba-tiba gagal untuk pergi ke suatu tempat gitu ya. Katakanlah ingin pergi keluar kota, tapi tiba-tiba hujan deras ataupun misalnya tiket Anda dibatalkan ataupun Anda tidak punya tiket nih untuk pergi keluar kota tersebut. Dan tentu saja kita marah ya, kesal, padahal itu adalah sesuatu yang penting nih untuk kehidupan personal kita ataupun kehidupan profesional kita. Nah, tapi ternyata rekan Jati, kegagalan kita pergi keluar kota itu adalah melindungi kita dari banyak hal. Misalnya ada bencana di tengah jalan, atau misalnya tiba-tiba ada perampokan atau apapun. Dan itulah rekan Jati salah satu contoh reframing. Kita tidak menyalahkan ya keadaan, tapi kita mengambil sisi positifnya. Dan nanti saya akan bahas lebih jauh tentang reframing ini. Jadi rekan Jati, pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Kali ini ada James Ingram featuring Nancy Wilson dengan Wish You Were Here.

Terima kasih untuk Anda, rekan Jati, yang masih terus konsen di sini, dan selamat sore menjelang malam untuk Anda yang sekarang mungkin sedang menikmati weekendnya bersama orang-orang tercinta. Dan semoga saja weekend Anda menjadi lebih menyenangkan dengan kehadiran 103,6 Jati FM. Rekan Jati, kita masih bicara ya tentang reframing. Ini seperti mengubah gitu ya cara pandang kita terhadap suatu peristiwa, terutama kalau peristiwa itu peristiwa yang menyakitkan, yang membuat kita sedih, kecewa, ataupun emosi-emosi negatif lainnya. Nah, mungkin rekan Jati juga bisa ya mengingat gitu ya bahwa di masa lalu orang-orang tua kita juga sering mengatakan apapun itu ada hikmahnya. Mungkin ini mirip-mirip juga dengan teknik reframing ya, karena suatu peristiwa terjadi pada kita, ketika kita mau mengambil pelajarannya atau mau berpikir dari sisi positifnya, itu pasti ada hal yang baik yang terjadi, walaupun sekarang rekan Jati mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Rekan Jati, tujuan utama dari teknik reframing ini adalah menggeser cara pandang kita ya yang negatif terhadap suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, yang menyebalkan, ini menjadi lebih positif dan juga konstruktif. Nah, contohnya rekan Jati, ketika katakanlah nih, rekan Jati di PHK tiba-tiba gitu ya. Tentu rekan Jati ya, tidak mungkin kita mengabaikan bahwa kita kecewa, kesal, marah, semuanya itu seperti bersatu padu ya dalam emosi negatif. Nah, tapi ternyata bisa saja ketika kasus PHK itu terjadi, itu adalah titik baliknya rekan Jati untuk menjadi lebih kuat gitu ya. Rekan Jati bisa saja dialihkan dari kejadian yang lebih besar lagi negatifnya. Bisa jadi di perusahaannya rekan Jati itu akan mendapatkan kasus besar gitu ya, kasus negatif, dan mungkin juga rekan Jati bisa dilindungi dari orang-orang yang ingin menjatuhkan rekan Jati. Jadi disinilah teknik ataupun reframing ini berfungsi untuk diri kita. Dan rekan Jati, teknik ini merupakan komponen inti dari terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy. Dan di sini tujuannya bukan untuk membohongi diri sendiri dengan kepositifan palsu atau toxic positivity, melainkan untuk menemukan cara pandang atau perspektif yang lebih seimbang, realistis, dan juga membangun. Nah, contoh sederhananya ketika rekan Jati gagal nih dalam wawancara kerja, kemudian rekan Jati mengutuk nih diri sendiri bahwa kenapa sih tadi tidak mengatakan hal-hal yang bagus gitu ya, kenapa tadi lidah saya terasa keluh ketika saya ingin berbicara yang baik tentang diri saya. Nah, kalau melalui reframing ini rekan Jati cara pandangnya berubah, bahwa cara pandangnya tadi saya salah nih mengucapkan kata-kata ini, atau tadi saya tidak bisa mengatakan hal-hal baik tentang diri saya. Jadi ini sebagai pengalaman, kalau nanti ke depan saya wawancara lagi, saya sudah bisa belajar dan saya akan memperbaiki diri saya menjadi lebih baik. Dan nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya langkah-langkah melakukan reframing ini. Awalnya pasti sulit rekan Jati, karena semua hal yang dimulai itu biasanya sulit. Kalau sudah biasa, makanya menjadi mudah atau gampang. Jangan kemana-mana, konsen terus ya di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, nggak terasa sudah 51 menit lepas dari pukul 6 sore. Selamat malam nih untuk Anda yang masih terus konsen. Gimana kabarnya? Semoga masih dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat tanpa kekurangan apapun. Dan kita masih berbicara tentang reframing ya rekan Jati. Ini kita mengambil sisi positif dari setiap peristiwa negatif ataupun peristiwa yang tidak menyenangkan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Gimana caranya supaya kita punya cara pandang seperti ini ya? Karena memang rekan Jati ini ada tekniknya, tidak mudah kita lakukan.

Dan kemudian ketika kita sudah mengidentifikasi rekan jati pikiran negatif kita, nah ini saatnya kita mengumpulkan bukti-bukti objektif. Jadi rekan jati, di sini rekan jati bisa memposisikan diri sebagai seorang detektif atau seorang ilmuwan nih yang menguji sebuah hipotesis. Jadi jangan langsung mempercayai pikirannya rekan jati 100%. Maksudnya gimana ya? Jadi coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ada bukti nih yang mengandung pikiran negatif ini? Ataukah rekan jati tanya juga, apakah ada bukti yang membantah pikiran ini? Jadi ketika muncul satu pikiran negatif ya, nah kemudian rekan jati bisa nih tanya, kira-kira ada nggak buktinya untuk mendukung pikiran ini? Nah misalnya nih, jika rekan jati berpikir semua orang membenci saya, nah rekan jati bisa cari tahu apakah benar-benar semua orang nih membenci kita, atau hanya asumsi sesaat ketika ada satu orang yang tidak membalas pesannya rekan jati atau menghindari rekan jati. Asumsinya kan bisa macam-macam ya. Kadang-kadang kawan kita mungkin lagi ada masalah, lagi ada sakit ya, misalnya sakit perut, kemudian juga lagi banyak pikiran dan lain-lainnya. Rasa cinta. Nah, di sini faktor pemicu yang harus rekan jati waspadai adalah yang pertama, ini berpikir hitam dan putih. Maksudnya gimana? Ini memandang segala sesuatu hanya dalam dua kategori ekstrim. Ya atau tidak, sempurna atau gagal total. Nah, ini nggak bisa ya rekan jati. Jadi pikirannya juga harus lebih terbuka, bukan berarti menerima semua. Nah, kemudian yang kedua adalah membaca pikiran atau mind reading. Jadi mengasumsikan bahwa kita ini tahu apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita tanpa bukti yang jelas. Dan kemudian adalah personalisasi, di mana di sini rekan jati menyalahkan diri sendiri atas kejadian buruk yang sebenarnya ini tidak bisa rekan jati kendalikan atau tidak bisa rekan jati kontrol. Dan yang terakhir adalah overgeneralisasi, ini mengambil satu kejadian negatif dan menganggapnya sebagai pola kegagalan yang tidak akan pernah berakhir. Misalnya ya, rekan jati punya keluarga yang pengusaha gitu ya, atau PNS, dan ketika ada satu orang gitu ya yang gagal gitu, semua, wah kayaknya ini gagal semua gitu ya. Gak bisa ya rekan jati, jadi cobalah untuk belajar gitu ya, atau menghindari hal-hal negatif, dan usahakan rekan jati mencari bukti nih dari pikiran yang muncul ketika menghadapi sesuatu peristiwa negatif. Saya akan kembali dengan trik dan tips bagaimana kita melakukan reframing, jadi jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar, cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103,6 JTFM.
3: Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik, karena Allah melihat setiap niat tulus di dalam hatimu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada Scorpions dengan Still Loving You. Dan ini adalah salah satu nomor yang diminta oleh salah satu rekan Jati melalui live TikTok ya. Jadi jangan lupa rekan Jati, siaran Jati FM ini bisa Anda tangkap melalui streaming kita di www.radiojatifm.com atau bisa via aplikasi aplikasi lainnya ya yang Anda gunakan. Atau juga kalau kita sedang menyiarkan live, ini rekan Jati juga bisa menikmati nih siarannya Jati FM. Dan kita masih berbicara tentang teknik reframing ya rekan Jati. Jadi bagaimana hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ini bisa kita pandang dari sisi yang positif. Susah rekan Jati ya, karena otak kita ini didesain untuk terbiasa menghadapi bahaya ya, terbiasa untuk berpikir negatif. Jadi ketika kita ingin memandang sesuatu dari sudut yang positif, tentunya perlu banyak usaha dan juga harus kita ketahui nih tekniknya. Nah, tadi yang pertama ini adalah mengidentifikasi pikiran negatif, kemudian kalau sudah dapat, kumpulkan bukti objektifnya. Dan yang ketiga adalah menciptakan alternatif pikiran. Jadi kalau sudah kita mengevaluasi bukti ya, langkah selanjutnya adalah merumuskan kembali atau reframe pikiran tersebut menjadi sesuatu yang lebih rasional, netral, dan juga positif. Nah, ubah ya rekan Jati kata-kata gitu ya atau pikiran di kepala kita dengan kalimat yang lebih baik, yang lebih welas asih gitu ya, yang lebih menyenangkan. Nah, misalnya rekan Jati, kepalanya rekan Jati nih atau pikirannya, pikiran di kepala kita gitu ya, itu selalu berkata, saya ini orangnya memang seperti itu, orangnya memang negatif. Kalau saya jadi ketua, saya pasti akan menghancurkan proyek yang akan saya lakukan. Kalau saya nanti ditunjuk jadi pemimpin, pasti nanti anak buahnya kacau balau. Seperti itu ya. Jadi kata-kata negatif tadi ini kita ubah gitu ya, dengan kata-kata yang punya atau kata-kata yang berbau positif gitu ya rekan Jati. Misalnya nih, saya mengalami kesulitan hari ini, tapi saya sudah pernah berhasil mengatasi rintangan yang serupa di masa lalu, jadi kali ini pasti bisa juga. Atau misalnya ketika pikirannya rekan Jati bilang, kalau ya saya jadi pemimpin, pasti saya gagal. Tapi kita bisa berkata, gak apa-apa, saya berusaha sebaik mungkin di sini. Pasti ada kurangnya, tapi saya bisa jadi belajar menjadi lebih baik. Jadi rekan Jati, kita menciptakan ya kata-kata atau pikiran yang lebih positif daripada pikiran-pikiran yang negatif. Jadi fokus ya pada apa yang bisa kita pelajari dari situasi tersebut, bukan dari rasa bersalahnya. Susah. Tapi yang namanya belajar, mana ada sih yang gampang ya rekan Jati. Semuanya di awal ini pasti susah. Dan nanti saya akan bahas satu teknik lagi dari reframing ini. Jadi rekan Jati jangan kemana-mana, terus konsen di sini ya. Kali ini ada Rio Speedwagon dengan Can't Fight This Feeling. Untuk Anda, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terima kasih ya untuk Anda, Rekan Jati, yang masih terus konsen di sini. Dan kalau Anda mendengarkan nomor yang satu ini, Milli Vanilli, ya, Blame It On The Rain. Rekan Jati masih ingat nggak skandal terhadap duo penyanyi ini? Jadi Rekan Jati, sebenarnya yang menyanyikan Blame It On The Rain ini adalah penyanyi yang lain. Jadi yang Rekan Jati dengarkan ini ya, yang penyanyinya yang bernama Feb Morvan dan juga Rob Pilatus ini hanya melakukan lip sync. Jadi penyanyinya adalah orang lain, dan skandal ini sempat heboh ya di dunia musik karena nomor yang satu ini sempat meraih Grammy Awards di tahun 1990 untuk kategori New Artist. Tapi karena ketahuan ya dua penyanyi ini melakukan lip sync, akhirnya penghargaan tersebut dicabut. Dan kita masih berbicara tentang teknik melakukan reframing ya. Bagaimana kita memandang suatu peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi kepada diri kita, tapi dari sudut pandang yang positif. Langkah terakhir yang bisa Rekan Jati lakukan adalah decatastrophizing atau mengurangi efek bencana. Nah, Rekan Jati pernah nggak setiap hari ini selalu berpikir ada kemungkinan terburuk dari hal-hal yang Rekan Jati lakukan? Overthinking ya. Jadi kadang-kadang di kepala kita ini memainkan banyak skenario terburuk yang kemungkinan akan terjadi nih dalam kehidupan kita. Dan ini susah memang untuk dihindari karena otak kita memang didesain Rekan Jati untuk mengantisipasi bencana. Nah, tapi kalau selalu kita seperti itu bahayanya untuk kesehatan mental kita. Jadi untuk melakukan reframing ini, untuk tidak terlalu membayangkan banyak sekali skenario negatif dalam kehidupan kita, coba tanyakan pada dirinya Rekan Jati, kalau hal terburuk itu terjadi nih pada Rekan Jati, sebenarnya seberapa buruk nih dampaknya? Apakah Rekan Jati bisa bertahan dan juga melewatinya? Nah, kadang-kadang Rekan Jati, sebagian besar itu hanya pikiran atau kecemasan kita saja. Kadang-kadang bahkan skenario terburuk itu jarang sekali terjadi. Bukan tidak pernah terjadi ya, tapi jarang sekali terjadi. Dan juga kita juga sering menyadari Rekan Jati, walaupun hal buruk itu terjadi pada diri kita, sebenarnya kita masih punya kemampuan dan juga kekuatan ya untuk menghadapi skenario terburuk itu. Jadi jangan biasakan untuk membuat skenario yang paling negatif gitu ya, yang akan terjadi kalau misalnya suatu peristiwa ini terjadi ke dalam kehidupannya Rekan Jati. Nah, singkatnya, kalau orang-orang tua kita dulu sering mengatakan yang terjadi itu semuanya pasti ada hikmahnya. Dan kalau berdasarkan pengalaman Yasmin sih iya. Tapi moga-moga itu juga terjadi pada pengalamannya, pada kehidupannya Rekan Jati semua. Saya akan kembali masih bahas tentang reframing ini. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Masih sekitar 30 menit lagi nih saya menemani Anda.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Gak terasa ya rekan Jati, kita sudah sampai di menit-menit akhir perjumpaan kita di Cafe Jati untuk edisi kali ini. Tapi sebelumnya rekan Jati, apa manfaatnya sebenarnya untuk kita kalau melakukan reframing ini? Jadi kalau kita sering melakukan reframing ya, apalagi secara konsisten, ini ternyata memberikan dampak yang

sudut pandang yang lebih rasional, lebih positif itu membantu kita menjadi lebih kuat. Dan selanjutnya, reframing ini meningkatkan resiliensi atau ketahanan mental. Jadi kita tidak mudah menyerah atau menghadapi kegagalan karena kita melihatnya gitu ya, sebagai tantangan bukan akhir dari segalanya. Ditolak perusahaan yang kita inginkan, kita anggap itu sebagai batu loncatan saja atau sebagai ini pengalaman. Kita ditolak dengan seseorang, mungkin dia belum mengenal kita dengan baik. Kita ditolak dengan beasiswa, Tuhan akan mempersiapkan beasiswa yang lebih baik untuk kita. Jadi setiap pandangan-pandangan positif ya yang kita biasakan, yang kita pikirkan di kepala kita ya atau di otak kita, ini membuat kita lebih kuat, lebih strong ya dalam menghadapi hidup ini. Dan selain itu, teknik ini juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hubungan sosial. Jadi, kita nggak mudah berasumsi buruk nih tentang niat orang lain atau menghindari bahwa kita ini bisa membaca pikiran orang lain, ya. Walaupun rekan jati bukan berarti rekan jati tidak waspada, kan ada gestur-gestur yang bisa dipelajari. Tapi, sebelum menemukan bukti ya, atau mungkin intuisi Anda yang berkata, sebaiknya kita berpikiran positif. Dan nanti ujung-ujungnya kita jadi punya kendali gitu ya, atau kontrol terhadap hidup kita dengan cara mengelola atau memanage pikiran kita dengan lebih baik. Sayang sekali informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi kali ini. Terima kasih ya atas sama-samanya selama 2 jam kebelakang. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat nih menikmati sisa weekend Anda. Semoga energi Anda full untuk besok. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Let's go.

Yakinlah, kelak luka dan ujian yang kamu rasakan hari ini akan menjadi obat yang menguatkanmu. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia di mata Sang Pencipta. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, selamat menikmati minggu malam. Dan saat ini sudah menunjukkan waktu pukul 8:13. Ya, semoga malam ini menjadi tempat atau ruang yang tenang ya untuk Anda. Dan tentunya pastikan Anda saat ini sudah bersiap-siap untuk istirahat tentunya. Atau mungkin buat Anda yang masih di jalan, kami harapkan Anda berhati-hati di jalan ya. Senang sekali Gigi bisa menemani malam Anda hari ini, tentunya di zona Star Night, 2 jam ke depan dari pukul 8 sampai jam 10 malam. Dan tentunya seperti biasa di program Star Night, ada lagu bagus dan obrolan hangat ya untuk Anda rekan Jati. Dan kita hari ini akan ngobrol-ngobrol, jadi buat rekan Jati yang pengen gabung ke line kita ya, bisa langsung saja hubungi kita di nomor telepon kita. Dan rekan Jati bisa request juga ya nomor bagus yang rekan Jati mau di nomor telepon kita di 0811-68-210-36 atau di telepon rumah kita di 0651-410-36. Untuk membuka kebersamaan kita rekan Jati, dan ini ada nomor bagus untuk Anda dari Bernadia ya. Dan selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Berbuat baik bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, Anda masih di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, To The Bone Pamungkas. Ya, tentunya To The Bone Pamungkas ini adalah salah satu lagu yang ditulis oleh Pamungkas, yang merupakan ungkapan atau idiom dalam bahasa Inggris yang berarti sampai ke tingkat paling dalam atau menyeluruh. Nah, lagu ini menggambarkan tentang perasaan cinta yang tidak setengah-setengah ya. Dan ini juga adalah bagian dari ungkapan dari lirik-lirik tentang kejujuran emosional. Lagu ini menceritakan tentang keberanian seseorang untuk mengakui atau mengungkapkan perasaan sayangnya secara jujur kepada orang yang paling dicinta. Wah, memang lagu ini sempat booming ya di tahun 2020 ya rekan Jati ya. Mungkin dari Anda juga ada yang baru mendengarkan Pamungkas, ini bisa masuk ke salah satu list daily Anda ya. Atau mungkin untuk Anda yang pengen lebih sering dengar lagu ini, bisa langsung aja yuk request lebih sering ya di malam-malam berikutnya. Ataupun ada lagu atau nomor bagus favorit Anda yang pengen Anda dengarkan malam ini, bisa di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 06-514-1036. Rekan Jati, sepertinya malam ini enak deh kalau kita ngobrolin sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi mungkin jawabannya bisa beda-beda ya buat setiap pendengar. Antara sendirian itu nyaman atau malah bikin kesepian. Ada orang yang kalau punya waktu luang justru senang untuk menikmati waktu itu sendirian. Bisa rebahan, nonton film, dengerin musik, atau sekedar diam aja tanpa harus ngobrol dengan siapa-siapa. Tapi juga kalau terlalu lama sendirian malah mungkin ada yang merasa kesepian. Nah, rekan Jati termasuk yang mana? Menurut Anda sendirian itu nyaman atau malah bikin kesepian? Bisa cerita ke kita di nomor telepon yang sama ya rekan Jati ya, di 0811-682-1036 atau di telepon kita di 06514-1036. Sambil menunggu cerita dari Anda rekan Jati, ada satu nomor bagus Versa Besari Veta Antri, Waktu Yang Salah. Jangan ya rekan Jati, kami menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan, tentunya di zona Star Night. Jadi selalu konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jati, anda masih di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, bersama Gigi di Zona Star Night. Bentar lagi waktu akan menunjukkan dekat dengan pukul 9 ya, menemani anda sampai nanti di jam 1 ke depan tentunya. Rekan Jati, kalau malam ini anda lagi sendirian, coba deh dengarkan diri sendiri sebentar. Apakah suasana seperti ini justru bikin anda jauh lebih nyaman atau malah bikin pengen ada teman ngobrol? Nah, buat anda yang ingin ikut berbagi cerita ya Rekan Jati ya, langsung aja gabung bareng Gigi di Zona Star Night. Bisa lewat di nomor telepon kita 0651 410 36, boleh WhatsApp aja di chat ataupun di telepon di nomor telepon kita di 0811 682 1036. Dan memang Rekan Jati, kami berharap anda bercerita, dan cerita itu gak harus jawaban atau kisah yang serius ya. Cerita sederhana tentang pilihan anda, menurut anda ketika sendirian itu lebih nyaman atau justru malah bikin kesepian, boleh sesuai dengan pengalaman Rekan Jati aja. Dan kadang memang Rekan Jati, kita butuh waktu untuk sendiri, bukan karena enggak punya teman, bukan juga karena sedang menjauh dari orang lain, tapi memang ada waktunya kita ingin punya ruang untuk diri sendiri ya. Setelah seharian atau semingguan bekerja, kuliah, aktivitas ataupun bertemu banyak orang, mungkin malam hari atau malam hari ini justru menjadi waktu untuk anda mengembalikan energi anda. Jadi kalau ada orang yang senang menikmati waktunya sendirian, belum tentu ya Rekan Jati ya, kita lebih sedang kesepian ya maksudnya ya. Bisa jadi justru malah orang tersebut menikmati kenyamanan dengan dirinya sendiri. Ayo Rekan Jati cerita di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau juga di 0651 410 36.

Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, Rekan Jati, Anda masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Bersama Gigi di malam hari ini, Zona Star Night, sampai nanti di jam 10 ke depan. Everybody's Changing by Keane, ya Rekan Jati. Lagu ini ditulis oleh Keane atau Keane. Sebagai pengobatan rasa ya Rekan Jati ya, lagu ini bercerita tentang perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Tanpa kita sadari, memang waktu membawa kita dalam situasi yang berbeda juga. Mungkin teman-teman kita ataupun keluarga, orang terdekat, kian waktu kian tidak sama ya. Ada yang juga memang bertahan untuk selamanya, tapi situasi juga bisa mengubah segalanya. Nah, lagu ini memang bercerita tentang itu Rekan Jati. Kurang lebih bercerita tentang a quarter life crisis gitu ya. Mungkin tentang kita yang pelan-pelan makin berusia, makin kesepian karena teman-teman udah mulai sibuk dengan kesibukannya masing-masing ya. Atau mungkin yang udah berkeluarga, sibuk dengan keluarga, gak bisa ngopi malam lagi ya. Atau mungkin ada Anda sendiri ya yang mungkin sudah melihat diri Anda makin sibuk dengan kesibukan, jarang ikut teman-teman ngobrol gitu ya. Tapi kayaknya waktu kita pasti ada ya, satu hari ataupun berapa jam saja yang bisa kita sempatkan untuk bertemu atau sekedar nelpon ya, nelpon orang yang kita kangenin.

Dan menariknya rekan Jati, ketika kita memilih untuk sendiri atau bersama orang lain, kadang juga tergantung kondisi hati ya. Mungkin saat kita sedang capek, kita lebih pingin sendiri. Tapi mungkin ketika pikiran kita sedang penuh, justru kita butuh seseorang yang diajak ngobrol. Dan itu normal ya rekan Jati. Kita gak harus selalu kuat sendirian. Ada waktunya kita butuh ruang untuk diri sendiri, tapi juga ada waktu kita membutuhkan kehadiran orang lain juga. Yang penting kita tahu kapan harus menikmati kesendirian dan kapan harus membuka diri. Tentunya rekan Jati, Anda pasti punya cerita versi Anda sendiri. Tadi ada beberapa yang coba telepon ke kita ya. Bisa ditelepon ulang di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36, menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. One of Us, John Osborne, spesial untuk Mbah Cokro yang udah request lewat WhatsApp.

Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: menyakiti.
1: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:30. Bagaimana persiapan istirahat Anda? Apakah Anda yang di perjalanan sudah sampai rumah hari ini? Semoga Anda bisa beristirahat dengan baik-baik saja ya, rekan Jati ya. Pastikan ruang istirahat Anda adalah tempat ternyaman untuk Anda. Dan Anda saat ini sedang berada di zona Star Night sampai nanti di jam 10 ke depan. Kadang lucu ya rekan Jati ya, waktu ketika kita lagi rame-rame kita bilang, duh pengen sendirian deh. Tapi begitu sendirian beberapa menit aja, tangan udah mulai buka HP, cek WhatsApp, buka Instagram, lihat TikTok, berharap ada yang ngechat.

0: Akhirnya sadar, ternyata kita nggak benar-benar mau sendiri. Mungkin kita cuma butuh istirahat dari keramaian, ya. Iya, Rekan Jati sudah terhubung bersama kita, pendengar kita. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo juga, waalaikumsalam. Selamat malam juga, Gigi.
0: Assalamualaikum. Udah dijawab ya, Kak? Udah ya. Oke.
1: Waalaikumsalam, Bi. Waalaikumsalam.
0: Nah, ini baru jelas. Baru jelas. Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Ini kita sama Kak Mauna.
0: Kak Mauna?
1: Iya.
0: Ada ininya ya, ada ainnya.
1: Iya.
0: Mauna. Mauna di mana?
1: Yang ketawa itu nama pemusik, nama ciptaan barusan yang lahir nama itu.
0: Oh, oke, okay, boleh. Mauna di mana malam hari ini?
1: Mauna kebetulan masih tinggalnya di Sabang.
0: Di Sabang. Oh, kita punya pendengar namanya Kak Zu di Sabang. Mungkin kapan-kapan bisa main ya, Mauna ya.
1: Oh, itu kembaran saya itu.
0: Oh, itu kembaran. Oke.
1: Kami kayak mama.
0: Oke. Mauna.
1: Beda nama Mauna.
0: Zubaida. Udah ganti nama. Ini udah HP-nya dikasih ke Kak Zubaida ya, berarti ya.
1: Iya, Maunahnya
0: oh,
1: malu.
0: Maunahnya malu, oke, nggak apa-apa. Oke, Kak Zu, mau tanya.
1: Kalau kapan Gigi nggak nanya?
0: Kapan Gigi nggak nanya? Pas Gigi nggak siaran.
1: Iya, betul juga.
0: Betul juga. Ya, Kak Zu, mau nanya nih. Ya. Kak Zu, tipekal atau tipe yang suka sendirian, nyaman buat Kak Zu, atau justru malah ngerasa kesepian kalau sendirian?
1: Ya jelas lah, kalau kita sendiri sepi.
0: Sepi ya?
1: Apalagi kalau kita di kuburan, walaupun ramai yang di dalam tanah, tapi kita sendiri kita sepi juga.
0: Jadi
1: kalau tergantung.
0: Tergantung.
1: Kalau kita di tempat yang ramai, tapi kita merasa diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Tidak diope, masing-masing. Apalagi kalau sekarang kan, walaupun kita ramai, coba lihat lah. Contoh aja kalau sejauh-jauh kalau kita ke warung kopi. Walaupun kita perginya di tempat ramaian, ada TV dengan layarnya lebar, tapi orang nunduk.
0: Oh, main HP
1: ada
0: ya?
1: Ada lihat HP semua. Nah. Jadi suasananya, ya kalau kita ada HP Android, kalau kita nggak ada HP Android, ya yuk gimana, yuk. Pasti kan sendiri kita tangga juga sendiri kan. Mana film yang biasa di warung kopi itu fauna diputar. Jadi ya merasa ya sendiri juga, nggak enak juga lah.
0: Oke.
1: Tapi kadangkala ya perlu, kalau kita untuk sendiri itu perlu juga sebenarnya.
0: Perlu juga ya, kadang waktu untuk nge-charge atau ngecas diri sendiri ya, apa ya bahasanya ya, menambah baterai.
1: Iya, apalagi bisa kita ada masalah.
0: Butuh waktu untuk mikir ya.
1: Ya ada yang rasa di hati itu ya sedih, kesal. Kalau di rame-rame kita rasa kesal bisa, kok kayaknya sama orang kita kayak kalah semua, kesal semua sama orang. Tergantung
0: waktunya. Oke. Okay. Waduh, terima kasih Kak Zu sudah bercerita. Mungkin tadi yang dirasain Kak Maina ya. Mauna siapa?
1: Mauna.
0: Mauna ya. Semoga Kak Zu bisa menemani dan ketika sendiri tidak merasa kesepian, tapi memang butuh ya. Oke, okay. Karena kayaknya Kak Zu enggak akan ngerasa kesepian karena ada kita, Jati FM.
1: Ya, tapi nanti jam 10 kesepian lagi ya.
0: Jam 10 kesepian lagi.
1: Mana radio biasa kan masuk jam 10 udah mati lagi.
0: Oke,
1: lagu.
0: Lagu, seperti biasa. Kak Zu mau denger lagu apa hari ini?
1: Oke, lagu apa ya? Kok gigi?
0: Dewa 19 ya? Belum boleh nih. Gigi rock.
1: Oh, okay. Ya.
0: Belum nih. Khusus belum udah di spotkan.
1: Oh, Kawin 2.
0: Apa Kak?
1: Kawin 2.
0: Aduh, Kawin 2.

0: Aduh.
1: Jangan di lu ah. Aku apa jadinya? Mungkin salahku. Warna darah itu apa judulnya tuh? Kau dan aku ya.
0: Bisa.
1: Ya, itu apa judulnya?
0: Ayo.
1: Kau dan aku.
0: Aku dan dia.
1: Alah, beda dikit lah. Kita ada aku.
0: Oke. Okay. Salam-salam, Kak. Biar Gigi ada waktu nyari lagunya, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Ini lagi nyari nih. Boleh, salam-salam agak panjang dikit.
1: Oke, okay, salam. Oke, kalau salam yang jelas, Kak Zu. Pakai fotokopi yang kemarin aja lah.
0: Yuk, Kak. Butuh waktu nih nyari lagu Kak Zu. Ayo. Aku, kau, dan dia. Lagi judul lagu. Aku cinta kau dan dia. Aduh, udah dapet nih. Makanya nih, aku gak ada ya. Butuh Kak Zu kirim-kirim salam agak cepet. Biar bisa dapet lagu.
1: Yaudah, Kak Zu, kalau salam-salam. Yang jelas buat Gigi, selamat
0: berjalan. Terima kasih, Kak Zu.
1: Kalau pulang, mudah-mudahan Gigi selamat sampai di rumah.
0: Masya Allah.
1: Ya. Jangan ada sampai ada lecet satupun ya.
0: Ah, doa yang diharapkan. Terima kasih, Kak Zu.
1: Dan nanti malam juga tidur nyanyinya.
0: Amin.
1: Jangan sampai waktu tidur kencing. Kita tuh ya.
0: Enggak gitu, udah kepanjangan salamnya. Terima kasih, Kak Zu, sudah menelpon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, tadi ada Kak Zu ya, yang katanya punya saudara kembar. Baru tahu juga Gigi rekan jati. Nah, ini sudah ada lagi yang coba untuk menghubungi kita ya. Aku cinta kau dan dia sudah masuk ke tangga nomor bagus kita, Kak Zu. Oke, kita sapa dulu yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gigi.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Kak Ami Dinesu.
0: Takut nih
2: putus lagi.
0: Oh, biasanya sinyal ya, Kak ya. Boleh ya, Kak?
2: Iya, betul.
0: Langsung aja, Kak, cerita dikit aja ya. Kakak kalau sendirian merasa nyaman atau kesepian?
2: Nyaman.
0: Oh, nyaman,
2: kesepian ya juga kan, cuman udah biasa menyendiri.
0: Oh, sudah biasa menyendiri, jadi lebih nyaman ya. Kalau tempat rame, aduh pengen cepet pulang gitu ya kayak.
2: Enggak juga, kok cepat rame disesuaikan.
0: Oh, disesuaikan, Masya Allah. Oke, okay. Tapi abis itu pulang rasanya capek gak, Kak?
2: Iya, kalau misal habis pengajian walaupun nggak ngapa-ngapain kan, nanti emang tepar nanti kan.
0: Oh.
2: Padahal nggak ngapa-ngapain nih,
0: tapi
2: cuman bawa kereta ke sana, terus pulang lagi, itu udah ngerasa capek gitu badan.
0: Oke, wah semoga sehat selalu ya Kak ya.
2: Amin.
0: Okay. Kak, pengen denger lagu apa malam hari ini?
2: Lagu apa ya? Gigi putarin aja satu darinya GAC. GAC.
0: GAC. Oke. Okay. Yeah. Mau lagu judulnya Bahagia? Atau apa, Kak?
2: Yang mana yang lain?
0: Yang mana yang lain? GAC kita ada Gali dan Ratna, ada Senyuman dan Harapan. Fit the
2: of atau ya, Senyuman dan Harapan.
0: Oke, okay, insyaallah sudah masuk ke tangga lagu bagus kita ya, nomor-nomor bagus. Selamat istirahat kami. Sinyalnya malam hari ini bagus.
2: Iya, alhamdulillah ya.
0: Oke, okay, terima kasih kami sudah menelpon.
2: Oke, okay, Gigi, salam sehat terus.
0: Oke, okay, terima kasih kami. Assalamualaikum.
2: Iya, assalamualaikum.

0: hatiku.
1: Ya, rekan jati tadi ada Kak Zu dan Kak Amiah yang menelpon kita. Masing-masing punya jawabannya sendiri. Kalau Kak Zu ngerasa kesepian, kalau Kak Ami justru malah ngerasa nyaman ya rekan jati ya. Gak apa-apa, Anda punya cerita sesuai dengan apa yang Anda rasakan sendiri. Dan semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar. Masih menemani rekan jati sampai nanti kurang lebih 10 menit ke depan. Selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Aku cinta kau dan dia. Dewa 19.

Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan jati tidak terasa kita sudah hampir menutup di zona Starnet ya. Kita akan menuju ke rehat malam bersama Rama malam hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung dan bercerita ke kita. Harapannya Anda selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Gigi izin pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM Tehal Banda Aceh. Tentunya masih bersama Lama menemani Anda di pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Rehat Malam tentunya rekan Jati. Dan masih di edisi 4 Oktober 2026. Gimana 3 hari sudah menjalani bulan Oktober ya tentunya. Gak kerasa 2 bulan lagi kita sudah, ya kalau dibilang 2026 bakal berakhir, kayak cepet banget ya rekan Jati ya. Rasanya baru kemarin deh bulan 1, bulan 2, tapi gak kerasa 2 bulan lagi kita bakal ngehadapin, ya bulan-bulan, bukan bulan baru sih, tapi tahun baru. Dan gak kerasa kita 4 bulan lagi udah puasa. Gak kerasa ya? Nah, rekan Jati, buat Anda, terkadang yang kita butuhin itu sebenarnya bukan solusi, tapi ditemenin.

Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103,6 Chatu FM. Itu dia tadi Until I Want You dari Stephen Sands. By the way, Stephen Sands ini merupakan penyanyi pendatang baru yang lahir pada 3 November 2002. Kayaknya mirip-mirip dengan umur-umuran kita ya rekan Chatu ya. Dikutip dari situs, dan pastinya Sansa sudah lama suka menulis lagu di kamar tidurnya. Dan di tahun 2019, ia mulai mencuri perhatian saat menyanyikan lagu ciptaannya yang berjudul One Night When It's Cold. Tentunya Until iPhone ini juga diciptakan Sansa berdasarkan pengalaman pribadinya. Tentunya kesan klasik terasa saat Anda mendengar lagu ini, ya gak sih? Nah, by the way rekan Jati, buat Anda yang malam hari ini mau pulang ke rumah atau yang lagi dalam kendaraan, jangan lupa menggunakan helm tentunya, dan jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Tentunya yang seperti Rama sampaikan setiap harinya gitu ya, untuk menjaga kenyamanan diri sendiri dan orang lain ya rekan Jati. Jangan lupa gitu ya, don't forget to bring it. By the way, malam hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu apa ya yang bakal menarik. Kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang sering banget kita rasain gitu ya, atau sering kita lakuin bareng sahabat, atau apapun itulah gitu ya. Tentunya tentang percakapan yang tidak pernah selesai di kepala kita. Apakah topik ini bisa ngebuat Anda paham gitu ya, atau lagi ngerasainnya nih gitu ya, apalagi di jam-jam malam rawan pasti Anda ngerasain ya, mungkin overthinking, stres dan lain sebagainya. Jadi kita berbicara tentang percakapan yang tak pernah selesai di kepala kita. Nah, Anda pernah gak sih ngobrol sesama orang yang kalau udah selesai ngobrolnya, orangnya udah pergi nih, tapi entah kenapa obrolan tadi masih terus teringat di kepala. Pernah gak sih ngerasain hal itu? Kita mulai mengulang kalimatnya, mengingat jawaban kita gitu ya. Bahkan kita berpikir, harusnya tadi saya jawabnya begini gitu ya. Misalnya nih kita presentasi nih ya, sering banget ya kita presentasi di pekerjaan, di sekolah. Kita pas berbicara, kita fine-fine aja. Tapi setelah kita turun gitu ya, setelah kita turun dari presentasi atau berbicara, kenapa ya saya tadi tidak ngomong ini aja gitu ya. Dan ini biasanya sering terjadi ketika lomba-lomba debat gitu ya, nyesel sendiri gitu. Nah, tentunya malam hari ini kita bakal ngobrolin tentang percakapan yang sebenarnya sudah selesai, tapi belum selesai di kepala kita. Itu dia rekan Jati. Buat Anda yang mau cerita bareng kita di 103,6 Jati FM, tentunya boleh ya. Bisa bergabung bersama kita di 0811-682-1036, atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Tentunya selamat malam dan selamat mendengarkan. Masih di ruang dengar kita.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Halal Banda, Cerekan Jati. Itu dia tadi dari Fatin Sidki, ya, Cahaya di Langit itu. Ada yang ingat sih? Ada yang ingat apa? Ada yang ingat sih kalau Fatin ini dulunya dia ketika masih masa-masa perlombaan gitu ya. Itu ngerasa banget ya nostalgianya rekan Jati ya. Mungkin masa-masa kita masih audisi. Audisi apa kitanya? Ternyata kita masih di masa-masa remaja mungkin ya. Atau di masa-masa teknologi belum banget canggih seperti sekarang gitu ya. Teringat aja gitu. Nah, kembali kepada topik kita pada malam hari ini gitu ya. Percakapan yang belum selesai di kepala kita gitu ya. Contohnya yang seperti Rama katakan tadi gitu ya. Kadang percakapan itu cuma berlangsung beberapa menit, tapi efeknya bisa kita bawa sampai berjam-jam atau bahkan berhari-hari kepikiran aja gitu ya. Bukan karena percakapannya panjang, tapi karena ada sesuatu yang belum benar-benar kita terima atau pahami dari obrolan tersebut gitu. Mungkin ada kalimat yang terus teringat, kenapa kita gak ngucapin ini? Gitu ya. Atau ada jawaban yang sampai sekarang kita pikirkan ketika teman kita curhat dan sebenarnya kita pingin kasih solusi dengan oh seperti ini nih solusinya, tapi nyatanya kita gak terucap karena kita gak teringat waktu kita curhat dengan teman kita, dan ketika pulang kita baru teringat gitu ya. Sudah ada yang bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM, boleh kita angkat terlebih dahulu rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih? Kok suaranya?
1: Kenapa?
0: Apa lagi sakit?
1: Enggak.
0: Oh, oke.
1: Bisa-bisa
0: aja. Oke, dengan siapa di mana dulu nih?
1: Dengan Fitri nih, Rama.
0: Oh, Fitri. Tentunya ya, di Darussalam ya Fitri ya.
1: Iya, kalau Putri lain lagi ya.
0: Oh, Putri lain lagi. Kalau Fitri Darussalam, kalau Putri di mana?
1: Kalau Putri cantik juga.
0: Oke, Fitri gimana kabarnya malam hari ini? Sehat dong pastinya.
1: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Oke. Kegiatannya hari ini ada ke CFD-an enggak? Rama baik. Rama baik, Fitri. Hari ini Fitri ada ke CFD enggak?
1: CSD?
0: Nah, Car Free Day.
1: Oh, Free Day ke CSD.
0: CFD.
1: Fitri tadi kebetulan ada acara maulid tadi.
0: Oh, maulid. Di mana tuh maulid pagi-pagi? Emang apa?
1: Enggak, bantu-bantu ibu di Darussalam situ kan. Terus ya udah dikasih makan karena maulid. Ya udah, kata ibu tuh, "Dek, nanti datang lagi ya," gitu kata ibu. Ya, Bu.
0: Oke, berarti hari ini kegiatannya bantu-bantu maulid ya, Fitri ya. Sampai sore, iya, sampai sore itu.
1: Iya, sampai sore. Waduh. Sampai jam berapa ya? Kalau enggak salah habis salat asar langsung OTW pulang
0: gitu. Oh, gitu. Keren. Enggak mau sih, enggak malam Senin apa sih sebutannya, Fitri? Kalau orang kan maming, kalau malam Minggu kan maming. Fitri enggak malam Seninan. Kok ketawa?
1: Enggak, salahnya kalau kita bilang mamik itu kan emang cuma orang itu mamik ya. Kalau kita mamiknya, ya di rumah aja Ramah.
0: Yang penting tetap maming namanya ya. Walau di rumah aja. Bener
1: baca
0: banget.
1: Baca Al-Quran aja.
0: Waduh, keren
1: baca,
0: banget.
1: Baca Al-Quran aja di rumah.
0: Masya Allah Fitri ya. By the way, hari ini kita ngomongin tentang percakapan yang belum selesai nih biasanya. Fitri pernah gak sih ngerasain kalau ngobrol sama orang, udah ngobrol nih, udah panjang lebar, tapi pas di rumah, waduh kayaknya ada yang belum tersampaikan sih gitu kan. Tapi udah gak bisa lagi ngobrol gitu ya, udah gak dapat momennya. Pernah gak sih ngerasain hal seperti itu? Fitri.
1: Fitri dulu.
0: Suara Fitri kok nggak ada nih?
1: Iya, Rama.
0: Halo, Rama? Dengar?
1: Iya, udah dengar nih.
0: Oke. Okay. Rama. Udah dengar tadi udah. Pertanyaan Rama?
1: Apa?
0: Oh, nggak dengar berarti Fitri ya? Udah panjang lebar nih Rama ngomong dari tadi.
1: Dengar dong. Oh, dengar. Kalau Rama Fitri, kalau Rama dengar tadi mepet di situ Fitri dengar.
0: Dengar. Oke. Gimana nih Fitri? Pernah enggak sih ngobrol sama orang tapi kepikiran setelah pulang? Kepikirannya tuh mungkin ada hal yang belum disampaikan atau apapun itu. Pernah enggak sih?
1: Apa kucing tuh ribut kali ya Allah. Nentang kucing tiba-tiba. Jadi kalau menurut Fitri sendiri nanti kalau sepentingnya ya kita ngomong gitu. Kalau penting apa kita ngomong ya karena kan.
0: Benar.
1: Yang penting-penting aja. Kalau penting kita nelfon orang gitu kan. Kalau nggak penting, ya udah, itu oke, nggak apa-apa, no problem gitu ya. Ya udah stay di rumah aja.
0: Stay di rumah aja, bener banget. Oke, okay, makasih Fitri udah mau cerita bareng kita.
1: Ya,
0: mau salam-salam
1: Rama.
0: Buat siapa dan request lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya apa ya? Kenapa?
0: Apa tuh?
1: Rama pilihin satu boleh?
0: Boleh.
1: Terserah Rama lah ya.
0: Baik, okay.
1: Karena Rama puterin lagu keren-keren cantik-cantik kok.
0: Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salam buat Rama, sehat selalu ya. Kalau Rama sendiri kegiatan hari ini apa? Tadi kayak ada acara ya? Gitu ya?
0: Iya, Rama tadi ada acara sore sih, Fitri.
1: Oh gitu, ya semangat deh. Dan apa namanya, semoga sukses gitu acaranya ya. Yang penting kan udah selesai ya kan acaranya.
0: Iya.
1: Salam-salam buat Rama. Saya selalu sukses selalu ya. Panjang umur terus. Dan diberi kesehatan terus pada Rama. Oke Rama. Dan selalu dalam iman Allah SWT. Terus selalu penyiar di TLL, selalu ada penyiar baru ya, cewek ya, Rama ya?
0: Ada dong.
1: Siapa namanya? Syakila, Nabila.
0: Iya, Nabila.
1: Ada lihat sih di story Jati tadi, pokoknya. Gitu deh, pokoknya Nabila kok salah ya. Yaudah, penyiar baru juga, semoga betah di Jati FM ya. Terus, waduh, bikin lagi dengar. Kata lagi, buat Bapak FM, buat Kak Ami, Hinda, Pak Cokro. Pak Cokro udah masuk? Belum?
0: Belum.
1: Oke, buat Pak Cokro juga, Kak Salu. Dan buat Rama, jangan ngantuk Rama, yang tidur.
0: Enggak, Kak Fitri.
1: Buat Rama, saya selalu dan diberi kesehatan terus sama Allah SWT dan selalu diberi kesehatan Allah SWT Rama ya.
0: Amin.
1: Ada semangat sekarang. Ya, lagunya ada semangat dikit lah Rama.
0: Oke, Fitri.
1: Yo, terima kasih dan terima kasih waktunya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Itu dia tadi rekan jati dari Fitri di Darussalam. Terima kasih sudah menemani kita ya di ruang dengar Anda, Fitri. Tentunya tetap konsen ya buat rekan jati yang mau bercerita lagi, boleh di 0811 682 1036, atau rekan jati boleh bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, rekan jati. Ini dia James Arthur, Emphatic Space. Buat Anda, selamat mendengarkan.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Pria tadi, Rihanna, if is loving that you want, gitu ya. Tentunya menemani Anda di pukul 22 lewat 55 waktu Indonesia bagian Barat. Kekerasa juga, Rama sudah menemani Anda hampir 1 jam ke belakangnya. Dan gak kerasa 1 jam lagi kita bakal closing gitu ya. Buat Anda pada malam hari ini tentunya mau cerita bareng kita, boleh saja bergabung di ruang dengar Anda 103,6 JT FM di 0811-682-1036 atau rekan JT mau bergabung bersama kita di www.radiojtfm.com. Dan buat malam hari ini rekan Jati, karena di pukul 22.56 ini, jangan lupa untuk menyiapkan barang-barang pekerjaan Anda untuk esok harinya ya. Boleh kalau kita sepele gitu ya, tapi besok hari pasti kita bakal terlambat karena kita menyepelekan pekerjaan gitu. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan pekerjaannya, mulai dari mempersiapkan apapun itu, buku atau bahkan kereta Honda atau menyiapkan sesuatu yang besok bakal dibawa. Mungkin udah bisa untuk cuci tumbler gitu ya, atau mempersiapkan baju kerja untuk esok hari supaya besok kita tidak terburu-buru gitu ya. Pernah gak sih rekan Jati pernah mengalami hal yang seperti ini? Seperti apa Rama? Tentunya ketika Anda sudah mau tidur, suasana sudah tenang, HP sudah ditaruh, tapi tiba-tiba otak bilang nih, tadi dia ngomong begitu maksudnya apa ya? Nah mulai deh, percakapan yang siang tadi selesai malamnya malah hidup lagi di kepala kita. Misalnya nih, ada nih rekan Jati, sahabat Anda atau teman Anda atau bahkan guru ya, kok guru pula nih, membicarakan sesuatu tentang Anda tadi siang gitu ya. Contohnya ketika lagi presentasi kah, atau lagi belajar, atau lagi kerja, ada seseorang yang mengatakan kepada Anda tentang mungkin sifat Anda atau apapun itu, dan akhirnya Anda kepikiran terus sampai besok, sampai kapanpun. Dan akhirnya kita overthinking nih. Oh iya, sebenarnya saya seperti itu ya. Sebenarnya saya seperti ini ya. Kalau orang yang positive thinking gitu ya, mungkin dia bakal mikirkan gitu ya, kalau dia bilang seperti ini, kalau dia ngatain hal-hal yang seperti itu tentang sifat, ya kedepannya kita bakal ngerubah sifat kita gitu ya, ngerubah sifat tentunya menjadi lebih baik kedepannya. Tapi kalau orang-orang yang dibilang negative thinking juga enggak, tapi rekan Jati kita pasti kepikiran dong dengan apa yang diucapkan. Pasti kita bakal kepikiran terus sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai enggak terlupakan gitu ya. Sehingga mungkin ada di mana kita timbul rasa dendam atau rasa benci dengan orang tersebut. Jadi sebenarnya tidak baik ya seperti itu. Mungkin kita bisa ambil dari sisi positifnya saja rekan Jati. Karena sesungguhnya ada banget kalimat-kalimat tertentu yang memang gampang pastinya menempel di pikiran kita ya, thinking about that. Kadang cuma satu kalimat sederhana, tapi karena diucapkan oleh orang tertentu pada waktu tertentu, akhirnya ya punya arti yang berbeda. Atau misalnya seseorang bilang, hari ini kamu, Anda tidak apa-apa ya. Pertanyaannya mungkin sederhana, tapi kalau kita memang sedang banyak pikiran, ya satu pertanyaan tersebut bisa terus teringat nih di pikiran kita, gitu enggak? Ya, rekan Jati, kita bakal dengerin lagu dari Avril, Wish You Were Here. Kalau di sosial media gitu ya, wish you were here gitu ya, cuci di sini gitu ya. Kalau nggak ada yang tahu jokesnya, ya udah, berarti Anda nggak tahu. Ini dia sekaligus requestan dari Fitri di Darussalam. Tetap konsen di 103,6 JTFM The Harold Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: said forever, now I drive alone past your street. Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Sketsa Keluarga.
2: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

Masih di 103,6 JTFM, The Hall of the Aceh menemani Anda. Dan pastinya masih di ruang dengar Anda pada malam hari ini, rekan Jati. Ya, ada juga percakapan yang gak pernah selesai karena ada sesuatu yang belum pernah kita katakan. Kita pernah punya kesempatan untuk jujur, tapi malah untuk diam gitu ya. Dan setelahnya semuanya berlalu. Pertanyaan yang muncul adalah, kalau waktu itu saya ngomong jujur, kira-kira apa yang terjadi gitu. Pertanyaan seperti ini kadang gak pernah punya jawaban pasti ya, rekan Jati. Dan sebenarnya ada satu percakapan yang paling sering kita lakukan, bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Kita bertanya, saya salah nggak? Saya harusnya gimana? Kenapa tadi saya ngomong begitu? Pernah nggak sih Anda kalau misalnya ngomong sama orang, tiba-tiba Anda kayak ngerasa Anda ngejulitin orang gitu ya, Anda menyimpilkan orang lain dan akhirnya Anda kepikiran nih sampai rumah gitu ya, kenapa ya saya tadi ngomong seperti itu gitu. Tapi sebenarnya Anda tidak ingin untuk mengatakan hal tersebut, tidak ada niatan untuk mengatakan hal-hal yang seperti itu, tapi mungkin karena mulut yang terus terbuka dan akhirnya terucaplah hal-hal yang seperti itu. Pernah gak sih? Nah, tentunya rekan Jati, saat kita salah paham, kadang percakapan yang sering terputar di kepala muncul karena kita gak tahu maksud sebenarnya dari seseorangnya. Dan dibilang sesuatu, kita menangkapnya dengan cara tertentu. Lalu setelah pulang, kita mulai bertanya-tanya. Dia tadi bercanda atau enggak ya? Dia tadi sebenarnya marah atau enggak ya? Atau saya salah ngomong apa ya? Dan karena enggak tahu jawabannya, pikiran kita mencoba membuat jawabannya sendiri. Pernah enggak sih Anda ngerasain hal-hal yang seperti itu? Ya karena pastinya hal itu bakalan terjadi ya dalam hidup kita, karena manusia itu punya persepsi yang berbeda-beda gitu ya. Tentunya mulai dari pikiran atau cara beranggapan pun itu berbeda. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita bilang ke orang lain, belum tentu kita bisa mengungkapkan itu dengan, misalnya nih kita pikirannya hal ini, belum tentu di orang lain ketika kita ucapkan pikirannya tuh seperti itu gitu. Bisa jadi karena penyampaian kita yang mungkin agak belibet atau salah, mungkin kita sudah benar, tapi pemikiran orang karena persepsinya berbeda, ya mereka berbeda juga pikirannya gitu ya, rekan Jati. Ya, tentunya masih di ruang dengar Anda di 103,6 Jati FM malam hari ini tentunya. Buat Anda yang mau ngobrol bareng kita di 103,6 Jati FM, tentunya sangat kita persilahkan ya. Boleh hubungi kita di 0811 682 1036, atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Kita bakal dengerin satu nomor bagus dulu buat Anda yang masih mendengarkan. Tentunya tetap konsen buat Anda, selamat malam, dan pastinya buat Anda selamat istirahat dong, karena udah jam segini.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

masih di 103,6 Jatuh FM, The Rob Banda Aceh. CZA menemani Anda. Nobody Kids You. Ya, buat Anda rekan Jati pada malam hari ini lagi ngerasain overthinking gitu ya. Atau buat Anda yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Karena akhir-akhir ini cuaca yang tidak mendukungnya, kadang hujan, kadang panas gitu. Atau sesuatu yang ada di benak Anda dan di pikiran Anda lagi kacau malam hari ini, buat Anda tetap semangat terus ngejalaninnya gitu ya. Atau lakuin sesuatu yang buat Anda gak kepikiran gitu ya. Karena kalau udah overthinking gitu ya, mental health kita tuh bakalan susah banget untuk dibilang ya. Karena ya kita gak bisa bilang kalau kita tuh sakit atau enggak, tapi rasanya itu seperti sakit tapi tidak gitu ya rekan Jati ya, susah gitu. Nah, kalau Anda bisa mengulang waktu, kalau diberi kesempatan untuk kembali ke suatu percakapan dalam hidup kita pastinya ya, ada enggak satu obrolan yang ingin Anda ulang atau sama siapa itu? Atau bukan karena kita ingin mengubah semuanya rekan Jati, karena mungkin kita cuma ingin mengatakan sesuatu yang waktu itu belum sempat disampaikan ya. Atau mungkin kita ingin mendengarkan lebih baik. Rekan Jati, tapi terkadang kita terlalu keras kepada diri sendiri karena percakapan yang sudah lewat gitu ya. Jangan dipikirkan rekan Jati, yang sudah berlalu ya tinggalkan gitu ya. Kita memikirkan masa depan aja, berarti kita berubah menjadi yang lebih baik ke depannya. Kita terus menyalahkan diri sendiri pastinya karena jawaban yang dianggap kurang tepat. Atau karena diam di saat seharusnya bicara. Atau bicara di saat seharusnya diam, ya kita terkadang nyesal sendiri gitu. Padahal saat percakapan itu terjadi, kita hanya bisa mengambil keputusan berdasarkan keadaan dan pemahaman yang kita punya saat itu. Tetap konsen ya di 103,6 Jati FM, ada About You, The 1975 pastinya waiting for you. Tetap konsen rekan Jati dan selamat istirahat buat Anda yang masih mendengarkan.

Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, jiwa yang bersedih kaya Intrawari menemani Anda. Tentunya buat Anda yang lagi bersedih pada malam hari ini, semoga Anda dikuatkan ya Rekat Jati. Gak apa-apa, selesaikan aja dulu sedihnya. Nangis aja sekuat mungkin. Tapi nanti setelah Anda nangis, semoga diri Anda benar-benar sembuh ya Rekat Jati. Dan ketika Anda sudah sembuh, jangan lupa dengan apapun yang Anda capai nantinya ke depannya, dan pikir-pikiran yang buruk semuanya terbuang ya. Dan itu dia tadi lagu dari rekayasa Rekan Jati, jiwa yang bersedih malam hari ini, juga sekaligus menutup kegiatan kita gitu ya. Rama bakal closing statement pada malam hari ini, tentunya di zona rehat malam tentunya. Dan buat Rekan Jati, semangat terus, karena kita gak tahu seberapa besar harapan kehidupan kita atau seberapa besar takdir yang bakal kita dapat. Tapi dengan apapun yang kita miliki, kita bisa berusaha untuk terus maju jalan dan menggapai cita-cita. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tentunya selamat istirahat buat Anda.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar, cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Loca, loca, loca.